0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengeklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung program JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @BPJSKesehatanRI pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat, baik untuk bensin, tol, maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Noni, selaku pelapor, yang melaporkan adanya ular berbisa yang masuk di bodi motor. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ploso untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporannya masuk di call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wuttikai Memat, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama Radio KPK, Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat tindakan.
4: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Ragam informasi
8: terus tersaji di 104.1
7: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak kono apa tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ket umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM, mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Eh Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
3: Jangan radio suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Taipei.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko di Nanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko di Nanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
4: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa.

Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mutiara Kata hari ini.
1: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Radio Suara Jombang.
3: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
5: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Zaman boleh berubah ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutar

0: Kan karya legend dari Cakartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cakartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cakartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Wah. Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat.

0: Bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data? Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: يا أحد، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام،
1: يا مقسم.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak kono apa tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Selamat sore mitra Radio Suara Jombang FM. Apa kabar Anda semuanya? Bahagia sekali edisi hari ini. Saya Ari Suara Jombang Mitra hadir kembali di program Dangdut Asik Suara Jombang. Sampai nanti selesai di jam 4 sore. Satu jam lagi kemana dong kalau sampai jam 4 sore ya? Atau mungkin satu hanya sampai jam 4 sore saja? Jangan mitra, karena programnya sampai nanti selesai di jelang pukul 5 sore ya. Semoga malam minggu ini ya, semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, kemudian pokoknya happy aja lah. Yang kurang oke, semoga saja tambah oke gitu kan. Monggo mitra dimanapun Anda berada, absen-absen dulu dong. Saya pengen tahu loh, Anda yang sekarang lagi mendengarkan itu dari kawasan mana saja. Ya, WA boleh, telepon juga silahkan. Biar, ini kalau mendengarkan radio kan sesuatu yang legend sekarang ya. Tapi ada beberapa sahabat-sahabat yang mengudara lewat radio itu bahkan menjadi primadona ya, yang berbasis informasi, entertain masih cukup banyak. Jangan salah, di tengah teknologi yang serba digital, radio masih terus menyapa Anda semuanya. Oke deh, penelpon sudah tidak sabar mitra, ingin bergabung dengan saya. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Sukardi, terima kasih sudah bergabung Pak Sukardi. Oke, kabar sehat Pak?
2: Alhamdulillah, tadi dari BPJS iku apotek seger. Apa enak titi.
1: Oh, awake rada gak penak titi.
2: Ya. Pak Breng rene ya. Diobati.
1: Yo. Ya. Santai Pak, santai.
2: Santai. Jam 12 kan pulang tadi.
1: Antri apa memang, Pak?
2: Ya biasae. Ini ku apa jenenge online, tapi Pak Sukarni tidak bisa, tapi langsung jam 7 nomor 50 Mas Ari.
1: Ya karena kalah sama yang online itu mungkin ya.
2: Ya tak, ya alhamdulillah sing online belum datang, tapi keserondol-serondol.
1: Ya alhamdulillah.
2: Tadi iku kepenuh Mbak Li sing jualan gerabah di pasar pon, itu pasar lagi, tiba-tiba pendengar radio suara Jombang Mas Ari.
1: Iya.
2: Iku tahu iku penyare Mas Ari, Mas Adi, Mbak Cika barang.
1: Oke.
2: Mbak Li dikriain dia perumah.
1: Iya, selamat sore Mbak Li kalau sekarang lagi mendengarkan ya.
2: Aku gak tahu, nah jenengku Pak Sukardi, Pak Rimo Sopo tuh. Sampai rumah no Mbak Li. Campur sarian, iya gak dutan barang. Mengudara no Mbak Li.
1: Iya.
2: Pak Sukardi, ya aku lu. Iya tak. Ya sama sore Mbak Li. Aku gak senggolan jering.
1: Iya, oke. Selamat sore Mbak Li. Kalau sekarang lagi mendengarkan, jangan lupa masuk sendiri di nomor WA. Pak Sukardi, lagunya apa ini nanti Pak?
2: Panggil saya Cak Di yo.
1: Cak Di. Berarti kan adik sampean kalau manggil Cak ya.
2: Oh, umurnya kira-kira 66 nih kak, 65.
1: Oke. Lagunya nah, dulu Pak, monggo.
2: Mancur ya.
1: Apa ini judulnya?
2: Makan Tanaman.
1: Pagar Makan Tanaman. Sambil saya siapkan lagunya, salam untuk siapa Pak Sukardi?
2: Salam untuk Pak Prince sekalian, Bu Minta.
1: Oke.
2: Terus ada Mas Gilang.
1: Iya.
2: Apa bra? Ya oke, salam semua saja ya.
1: Baik Pak Sukardi.
2: Mama Titin, spesial untuk Mbak Li di Gria India.
1: Oke.
2: Ini Pak Sukardi jalur takdir.
1: Terima kasih sudah bergabung. Nanti ditunggu lagunya ya Pak Sukardi ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi Mitra dari kawasan Parut Parimono Utara sudah bergabung dengan saya. Di jalur WA sudah antri. Sebentar, yang ada di 8717717, saya terima jalur WA dulu. Ada Mr. Bram. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Mister. Apa kabarnya, Mister?
3: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Sehat walafiat. Oke. Okay. Ya. Mm-mm. Nah, masih bersama. Feedback radionya. Ayo dimatikan dulu radionya, Mr. Bram.
3: Pohon mati lagi.
1: Oke.
3: Ini kok koyok mantul-mantul.
1: Iya, enggak enak. Oke.
3: Iya, enggak enak. Satu, wow, wow, wow.
1: Iya, satu, tuh, tuh. Dua, cek satu, dua, tiga. Iya.
3: Katanya Pak Sukardi. Mbak, li.
1: Alhamdulillah, katanya tadi ketemu dengan teman yang biasa mendengarkan radio Suara Jemaah FM tapi hanya memantau saja.
3: Iya, Mas, memang banyak ya. Jadi kan penggemar ini nggak tahu nomor teleponnya, Mas. Mm-mm. Kebanyakan seperti itu.
1: Yeah.
3: Juga yang 60% yang memang orang-orang suka kan suaranya jernih. Mm-mm. Itu. Penyiarnya yeah. Menggelegar, mm-hmm. Gitu kan? Suaranya kan, suaranya tidak ada duanya kan? Mm. Ari suara jombang, mm. Kan tidak ada duanya.
1: Kata tak sangoni, tapi kuno gudangnya duwe. Oke, nanti ditemani dengan lagunya siapa ini, Mister?
3: Itu Bang Haji belum keluar, Mas. Belum, ya?
1: Bang Haji belum.
3: Belum. Coba mm-hmm. Dikasih nostalgia, Mas.
1: Nostalgia. Itunya
3: nostalgia, ya.
1: Saya coba carikan ya. Nostalgia ya. Dari Bang Haji. Ya. Oke.
3: Okay. Nah. Nanti
1: dibingkiskan nanti untuk siapa ini?
3: Ketemu ya. Mm-hmm. Nah, dia tadi Pak Sukardi. Sebelum itu siapa, Mas?
1: Sebelum itu enggak ada. Kan masih Bu tak iki jek tas buka tadi.
3: Lah saya juga lagi gantung sama drakor, Mas. Eling nek Sabtu wae terus siaran. Wes drakore tak medot.
1: Gaya sampean itu ya. Kok ya nonton drakor habis ini nonton Drajin.
3: Ya Mas, gue dino koyo wong-wong koyo male koyo gila mek drakor.
1: Oke, enggak apa-apa, namanya hiburan ya.
3: Ya, ya Mas, ya. Pokoknya kalau jenengan gak siaran, nyemlah unit drakor.
1: Oke.
3: Pak C sama Pak Breng. Pak Nasi sama Pak Breng ada Ucu Minten, ada Pak Jono.
1: Iya.
3: Ada Mbak Penceng. Ayo, Mbak. Wena jalo Elvi apa kono, Mbak. Yang enak kono. Gula-gula, Mbak. Busuk-busuk tetangga.
1: Iya. Kalau terakhir kemarin ya, mintanya korban dari Ida Laila.
3: Oh iya, kapan hari Mbak Ninda siaran, dia minta janji dari Rita, gak diputar nama.
1: Lali ya.
3: Mbak Ninda lali ya.
1: Lupa.
3: Iya, terus macul saya. Wah, eling lo Mbak, aku ngetahin ngetahin jamu mau. Lagu kurang diputar ya.
1: Lupa Mbak Penceng. Berarti kalau lupa itu berarti besoknya lagi diingetin gitu, enggak apa-apa. Ya kan, Mbak?
3: Enggak, Mas. Sampun matur.
1: Oke, terima kasih.
3: Selamat bertugas, semoga selalu sukses.
1: Amin.
3: Dijauhkan dari sakit, di siaran terus.
1: Amin.
3: Bilik-bilik itu enggak apa-apa, Mbak. Penak suaranya.
1: Iya.
3: Oh, itu maksud spesialnya Cumi kalau mendengarkan. Ngaturi Cumi sama Bu Wiwi.
1: Oke.
3: Okay.
1: Monggo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bram, terima kasih banyak dari kawasan Brambang, Mitra. Brambang Diwo. Ada siapa lagi ini? Jangan lupa, Mitra, 8717717 juga saya buka untuk Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Dengan?
2: Dengan Lereng Gunung Kelut.
1: Lereng Gunung Kelut ada Pak Juwito.
2: Iya, betul sekali.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bisa dikabarkan dari Lereng Gunung Kelut bagaimana ini kondisi cuaca?
2: Ya, untuk situasi abang terkendali dan ini keadaan mendung.
1: Mendung. Mendung redup apa mendung redup. Mau turun hujan?
2: Redup.
1: Oh, redup. Ya, oke. Lalu lintas bagaimana di kawasan sana, Pak Juwito?
2: Wah, ini jauh dari keramaian. Mm-mm. Tempat saya ini.
1: Ya, berarti?
2: Di lerengnya Gunung Kelut.
1: Oh, ya, berarti sepi, Mas, gitu.
2: Ya, sepi.
1: Ah, gitu dong. Nggak harus dilaporkan kalau rame itu nggak harus ya. Juga. Kan kondisi... Ya. Tempat Anda sepi ya, monggo tidak apa-apa ya. Dilaporkan apa adanya.
2: Ya, sepi, ya, keadaan sepi. Ya.
1: Kesulitan apa enggak nyari channel radio Suara Jombang FM di lereng Gunung Kelut?
2: Oh, sampai di sini itu condong sekali. Medium, bass, triple.
1: Mm-hmm. Masuk.
2: Tanpa noise sampai di lereng Gunung Kelut.
1: Oh iya, tanpa noise.
2: Iya.
1: Tanpa noise. Ya. Oke, okay. Terima kasih banyak.
2: Besok malam ini dengar wayang. Tenang kalau itu dalangnya almarhum Mbah itu loh. Siapa itu?
1: Siapa?
2: Mbah Narto Sabdo.
1: Senang aku. Oke, okay. Siap. Terima kasih selalu mendengarkan. Begitu ya.
2: Okay, iya.
1: Pak Juwito nanti lagunya apa Pak? Monggo Pak.
2: Oh lagunya minta ini saja. Apa itu? Jandaku dari Imam S. Arifin.
1: Jandaku dari Imam S. Arifin.
2: Iya.
1: Senengane sing ngene-ngene wong-wong kira.
2: Iya.
1: Apa? Janda.
2: Salamnya buat minta persampun. Kat
1: disembung
2: rek omong. Mister Bram.
1: Iya. Ya,
2: Bapak Sukardi.
1: Iya.
2: Bapak
1: Jomo.
2: Bapak Yanto.
1: Bapak Yanto siapa? Si, Anda belum tahu info. Bapak Yanto siapa?
2: Iya, pernah kan
1: Pak Yanto itu Pak sudah Yanto. Kapundut.
2: Oh, ngata.
1: Jumat Legi yang lalu.
2: Wa inna ilaihi raji'un.
1: Didoakan mawon.
2: Ya, semoga selalu mendapat rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin.
2: Nggih. Mugi dipun paringi pangapura sedaya kelepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun.
1: Amin.
2: Kasat kantor rahmat sawan nikmat pun Allah Subhanahu wa taala awet nenggawa teng lembar sudah ngantos dumugi dipun dinten yau milki ama.
1: Amin. Lanjut lagi salamnya buat siapa?
2: Katur ki dumateng Bu Murtin.
1: Lho kok jadi Jawa to?
2: Oh.
1: Kalau ngomongnya Jawa ya ini di Gayeng Narem ya.
2: Iya, buat Bu Murtin Andayani.
1: Ya.
2: Lalu buat Bunda Dewi, Mama Titin, Mama Kom.
1: Iya.
2: Bu siapa tuh? Bu Juminten. Buat juga atau Kang Daeng ya. Ada Kang Daeng ya. Lalu buat Bopo Nurceto yang ada di
1: Kertosono.
2: Iya. Gua juga Kang Wandi yang ada di Pucuk Lamongan.
1: Oke.
2: Okay. Iya Pak Cipto juga di Jombang. Buat Bunda Eti yang ada di Kabu.
1: Bunda Eti itu di kawasan Parimono.
2: Parimono ya.
1: Ya untuk semuanya saja ya Pak Juwito ya.
2: Buat semuanya saja. Suara Jombang di mana saja berada. Selamat sore, semoga
1: selamat
2: tinggal kembali datang. Buat Mas Ari, selamat bertugas, semoga tetap sehat walafiat.
1: Amin.
2: Dan suara suki beras.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Monggo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juwito, terima kasih banyak dari kawasan lereng Gunung Kelut. Ada di perbatasan Kediri dan Blitar, matur suwun sudah bergabung. Saya ketemu dengan Bapak Enceng dari Kasan Blimbing Gudo. Bapak Enceng request lagunya Harapan dan Duka, Christina. Salam untuk Mr.

0: nggak ngerti hari. Atau sumur kompan barangkali. Nah itu aman. Nah, kalau tenaga listrik ya agak repot juga ya. Semoga lekas ini apa cepat nyambung kembali, nyala kembali sehingga aktivitasnya tidak terganggu. Mitra, sudah pukul 3:30 sore. Saya munculkan tahukah Anda dulu, kemudian akan saya sambung dengan lagu-lagu yang tadi sudah Anda request. Pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.
4: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik mitra Radio Suara Jombang FM, sekali lagi terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang ya. Lagu-lagunya sudah ya, Mr. Bram tadi ya sudah muncul. Mbak Penceng belum, Harapan dan Duka. Kemudian lagunya Pak Juwito, kemudian Pak Soekardi sudah terputar semuanya. Baik mitra Radio Suara Jombang FM, monggo yang ingin bergabung lagi dengan saya berikan kesempatan kepada Anda untuk masuk di jalur telepon 8717717. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Wati, terima kasih. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mas Aru juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat lahir batin saya.
1: Syukur.
0: Makanya hari ini
1: maupun batin itu enak banget.
0: Oke, Bu Wati. Sambil aktivitas tentu saja ya.
1: Enggak, ini mau berangkat pengawasan.
0: Oh, ngaji.
1: Cuman ada waktu sedikit kan, jam 4 berangkatnya jam 4.
0: Ya ini nanti berarti kan percum tak bergun lah kalau request lagu.
1: Hah?
0: Oh, langsung diputar.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Fata Morgana.
0: Fata Morgana.
1: Iya.
0: Fata Morgana.
1: Punya siapa itu?
0: Siapa?
1: Nur Halimah.
0: Nur Halimah.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Oke, saya carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan Mbak Nurnya ada.
1: Ada pasti, insya Allah.
0: Oh, insya Allah ada. Pengajian barangkali Mr. Bram diajak digandeng.
1: Gak apa-apa, Mas. Diajak, biayanya di sana, aku di sini.
0: Loh lah, iya. Oke.
1: Bisa aja.
0: Harus begitu dong. Penyiar radio kan harus bisa apa aja.
1: Menyengseng.
0: Nah, ini saya ulang. Mengsengsarakan. Nah, tidak boleh mengsengsarakan. Nah, ini betul.
1: Menyengsengsakan.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bu Wati?
1: Tadi ada Pak Soekardi. Pak siapa ya yang dari sana?
0: Pak Juwito
1: kuwi ndak entu.
0: Ndak apa?
1: Mas Hari gak serantan.
0: Gak serantan apa tadi dah?
1: Gak sabar ngono lho.
0: Oh, lho iya wong saya ini seneng masuk gak ngerti ambek Ari Suara Jombang.
1: Gak sabaran ya, Mas.
0: Bukan. Kalau sabar itu sabar, suabar.
1: Sabar gitu. Banget, gak sabaran.
0: Bahaya kalau enggak sabaran. Ya. Tapi ini kalau urusan waktu, lo. Ojo main-main.
1: Ada Mbak Penceng. Ada Wawan sama saudaranya itu Bu Kira ya.
0: Iya, Bu Kira.
1: Pak Breng Breng, Mama Titin.
0: Iya.
1: Juga ada Bunda Adi. Bunda Wiwi.
0: Iya.
1: Semuanya selamat sore.
0: Dapat salam dari yang punya kabu Mbak Yuliana dan dapat salam belum selesai dirungok nih. Dapat salam juga yang punya Dek Lastri.
1: Oh, Dek Lastri ya Allah, tapi lali mau. Ya, piye kabare Dek Lastri?
0: Nah, biar nanti on air orangnya ya.
1: Sama Pak Heno tak kaya.
0: Wah, biar on air dia jawab sendiri. Oke.
1: Okay? Mas Prayogo online dong. Mumpung ada sedikit waktu tak tunggu.
0: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Prayogo. Ada sedikit waktu, biar saya tunggu, katanya begitu. Loh, langsung sing duwe Dek Lastri. Sampeyan ngomong Adik Lastri ku mbok sekali-sekali disalami ngono lho. Dek Lastri ku adik sampean ta sopo gitu lho. Mas Prayogo, saya terima dulu Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari Sikoco.
0: Ya, saya enggak tanya kabar. Insya Allah sehat.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Heeh, wis.
2: Dek Lastri juga sehat. Nah,
0: Dek Lastri ku adik.
2: Orangnya tambah baeno lae.
0: Oh ya, adik sampean ta sopo?
2: Ah, itu teman dekat.
0: Ojo dijawab dhisik. Kalau
2: teman dekat aja.
0: Sampean bilang rahasia gak apa-apa.
2: Iya, RAS. Teman dekat.
0: Sik, nek tak ulangi tak baleni maneh. Dek Lastri ku adik sampean ta sopo?
2: Adik ketemu gede.
0: Diulangi penyiar gak ngerti. RHS Mas Ari RHS. Sampai ngono lho. Saya tak takoni ulang.
2: Nggih Mas Ari.
0: Dek Lastri ku adik sampean ta sapa ni sampean?
2: Teman.
0: Lho dijawab teman. Diomongi RHS kok.
2: Iya.
0: Ya wis, Bunda Suciati bagaimana kabarnya?
2: Ini orangnya lagi rebahan sambil dengerin Mas Ari.
0: Selamat sore Bunda Suciati.
2: Aku request lagunya dari Bunda Rita Mas Ari.
0: Apa?
2: Yang enggak pernah diputar Gara-gara Cinta lu enaknya.
0: Enak ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Gara-gara Jatuh Cinta apa Gara-gara Cinta?
0: Rita. Sementara itu tugas ya gelema.
2: Apa itu?
0: Yo enggak, maksudnya iki golek lagu sing tahun 90-an sing enak-enak. Kok sampean ben sampean masuk iku radione dipuanterne. Bunda Suciati cek krungu gitu ya.
2: Iya.
0: Ya tapi sampean ngadore.
2: Kita ini. Kita inger Mas Ari posisi ini.
0: Oh ya, Gara-gara Cinta Rita iya. Sugiarto.
2: Itu lagu lama kok.
0: Cek tak golekno dulu. Oh iya, ada ini. Ya wes, oke. Okay.
2: Ya salamnya buat yang barusan masuk tadi buat
0: sama saja. Ya,
2: watok ya, apa itu? Peracangan ya, Bupati itu.
0: Juragan toko.
2: Oh, toko. Ya semoga laris saja dan lancar aja usahanya. Kalau ini buat semuanya aja Mas Ari ya. Mencuri yang lagi dengerin suara Jombang FM.
0: Yes.
2: Spesial buat Dek Lastri aja. Buat Bunda Suciati mendengerin aja.
0: Ya.
2: Buat Mas Ari Sukoco, sing kadang dhewe. Terima kasih.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prayugo Sudiono, terima kasih banyak. Dari kawasan Berangkal ya, kemudian kawasan Mojokerto juga ada beberapa yang mendengarkan. Ada Ucup Sarucup, kemudian Eyang Dimin itu ya. Kemudian ada Mbak Loso Tri Raharjo, kemudian juga Uti Dava ya. Nah ini kalau misalnya mendengarkan nanti boleh ikutan bergabung. Kemudian siapapun yang ada di kawasan Trowulan, Mojokerto dan sekitarnya. Mbak Yuliana hari ini request lagunya Sedap Betul. Mas Ari terima kasih. Yes, sama-sama. Kemudian ada yang baru masuk ya. Apa ini? Mas Ari request Tidak Semua Laki-Laki. Oh Pak Nasir. Salam untuk istri saya Mas Ari, Mbak Purwanti dan Ayuni Jabaran. Oke, terima kasih banyak ya. Nanti ditunggu lagunya. Sudah jam 4 sore Mitra. Saya jeda sebentar saja, ada kata inspirasi. Kemudian nanti ada info kegawat daruratan dari call center 112, ada info hoax dan juga ragam informasi menarik lainnya. Dan pastikan tetap bersama Radio Suara Jombang FM Mitra di program Dangdut Asik Suara Jombang FM.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
4: Kata inspirasi hari ini.
5: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
4: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar di media sosial Facebook, narasi yang mengeklaim bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menak Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengeklaim Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
7: Radio Suara Jombang.
8: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
9: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
8: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
10: Radio Suara Jombang.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Suara Jombang.
8: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
12: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
13: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
12: Kek bayi.
8: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
14: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
15: Dangdut suara gendang.
14: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
1: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Cortex, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Cortex, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Cortex serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi cortexdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Cortex dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Cortex, urusan pajak makin rileks.
5: Radio Suara Jombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Mitra Radio Suara Jemaah FM, sudah berada di 25 menit lepas dari 4 sore. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang, Mitra ya. Deretan lagu-lagu dangdut konvensional memang membuat kita itu kadangkala juga semakin bersemangat begitu. Apalagi dari lagu tadi itu ada kenangan, kenangan waktu Anda masih muda dulu. Iya kan? Setiap orang itu pasti akan mengalami tua kan begitu. Dari masa muda kemudian tersimpan di lagu-lagu yang pernah hits di eranya, kemudian ada dengarkan sore hari ini, tentu saja pasti banyak hal, banyak cerita, banyak kenangan, atau mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang secara tidak sengaja terekam dalam sebuah lagu tadi. Bu Wati gak jadi ngaji nih katanya ya, karena Pak Ustadznya gak bisa datang mas. Oke. Mbak Penceng, informasi listriknya sudah nyala ini mas. Oke, terima kasih kawasan Blimbing ya. Iya Mitra, karena memang pemadaman listrik itu biasanya ada pemberitahuan, biasa melalui media sosialnya. Kalau di PLN ya, nanti Anda bisa searching PLN Jombang atau Ngoro atau mungkin Mojoagung yang juga terbagi ya, terbagi beberapa apa istilahnya sekarang ULP, unit layanan gitu ya. ULP kalau nggak salah. Atau rayon, kalau dulu sebutannya rayon begitu. Ya baik Mitra Radio Suara Jemaah FM, saya akan putarkan lagu dulu ya, karena ini pasti sudah ditunggu. Ada Dapur 61 Sedap Betul Special untuk Anda.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, seorang penghulu di kantor urusan agama KUA Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Abdurrahman Muhammad Bakri, menjadi pelapor gratifikasi terbanyak bila dibandingkan dengan pejabat lainnya. Terhitung sebanyak 59 kali, Bakri melaporkan penerimaan gratifikasinya. Meski jumlah gratifikasi yang dilaporkannya hanya mencapai 4,2 juta rupiah, namun jumlah pelaporan gratifikasi tersebut melampaui jumlah pelaporan gratifikasi pejabat sekelas menteri seperti Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk yang telah 47 kali melaporkan penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya, baru-baru ini Kementerian Agama memberikan penghargaan lantaran rajin melaporkan gratifikasinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore.

Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Saatnya saya pamit dulu mitra, saya tutup dulu program Dangdut Asik Suara Jombang untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari pukul 3 sore tadi. Selamat bermalam minggu mitra. Semoga saja hadirnya Radio Suara Jombang memang menjadi teman terbaik Anda. Akhir kata saya Ari Suara Jombang. Undur diri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG yang dinilai karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Faktanya, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyelidikan terhadap kasus korupsi program MBG karena pejabat kelas kakap yang melindungi adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, KPK menghentikan penyelidikan untuk menghindari tumpang tindih mengingat Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah lebih dulu memulai penyidikan dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berbeda dari yang sudah ditangani oleh Kejagung.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko di Nanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah?
2: termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini,
0: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
6: Alhamdulillah Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة أزواجه وجميع ذريته وأهل بيته وأصحابه والتابعين والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ingku ida arada nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ngersakake ayana ma enyento sare sapa Kanjeng Nabi wa huwa khali utawi Kanjeng Nabi ingku junubun dalam keadaan junub tawaddoa mongko wudu sapa Kanjeng Nabi wudu ahu kelawan wudune Kanjeng Nabi lis salati krana nglakoni salat wa idza arada lan nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ayakula en yen dahar sapa Kanjeng Nabi. Jadi ini bahasane dahar Bapak Ibu, anjane basa Jawa niku lengkap. Nggih, ora kaya bahasa Indonesia. Sopo ae ya makan, presiden ya makan, gubernur ya makan, bupati ya makan. Tapi lek basa Jawa seje-seje. Makan iki lek Kanjeng Nabi nggih dahar. Pejabat-pejabat nengko nggih dahar. Nek awake dhewe nggih nedha ngonten. Nggih tiba sing rodok mbethik ya dadi dadi mbadok, iso berubah-rubah nih bahasa Jawa nih. Makanya ini kulik maknanya nggih dahar ngeten nggih. Jadi idza arada nalikane ngersakake Kanjeng Nabi ayak kula yento ing yento dahar sapa Kanjeng Nabi. Au yasroba utawa ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi junubun iku junub. Gosala mongko basuh utawa ngumbah sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Sumayakulu mongko keri-keri dahar sapa Kanjeng Nabi wayasrobu lan ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Rawahu An-Nasaiyu an Aisyata. Dawuhipun hadis dipun critakaken kana idza arada ayyanama. Dadi nalikane Kanjeng Nabi niku badhe ngersakaken sare. Dan beliau dalam keadaan junub. Junub niku menanggung hadas besar. Niku apa yang dilakukan oleh Rasulullah tawaddoa wudhu'ahu lissolati. Kanjeng Nabi niku wudhu riyen kaya wudhune arep nglakoni salat. Dadi niki dadi piwulang. Nggih, sampai urusan ngeten niki niku dicontokno Kanjeng Nabi. Ketika orang dalam keadaan junub kok kepengin sare, ngrasakaken sare, menghendaki tidur, lah sunahe niku ngeten niki. Nderek napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi? Wudu. Wonten. Dadi wudu kaya wudune wong sing arep salat niku ya wudu sempurna niku. Wonten. Nah kadang-kadang wonten sing protes, lah niku wong kados gedhe diwudoni napa nggih saged ilang kadase to, Pak. Oh niki fungsine ora gawe ngilangi kadas. Nggih. Kadas gedhe niku kan ilange kudu karo adus, Bapak Ibu. Wonten. Dadi wudu niku teng mriki nggih mergo arepe sare niku walaupun dalam keadaan junub. Wonten. Makanya sunahe niku nek arepe sare nggih kados wingi niku nggih wudu dhisik. Apalagi dalam keadaan junub dicontohno Kanjeng Nabi nggih niku sunahe wudu dhisik. Wonten. Ya senajan wudu niki nggih ora iso ngilangi hadas niku mboten saged. Wong wudu niku ge ngilangi hadas cilik. Lah iki napa malih kadase gedhe. Kaya diwuduni ping pirae kadase ora ilang. Ilange kudu gawe adus. Wonten. Cuma wudu teng mriki fungsine ora digawe ngilangi hadas. Ya fungsine mergo arepe turu niku. Wonten dadi disunnahno wudu. Wonten. Wa idza arada ayakula aw yasyraba wa huwa junubun. Ketika Kanjeng Nabi niki ngersakno dahar utawa ngersakno junub dalam posisi ngersakno ngunjuk dalam posisi junub. Dadi nek ngersakno dahar utawa ngunjuk tapi beliau dalam keadaan junub. Niki ghosala yadahu summa yakulu wa yasyrabu. Dadi mencuci tangannya terus kemudian napa jenenge dahar kemudian ngunjuk. Dadi mboten napa-napa orang dalam keadaan junub nggih itu makan minum mboten napa-napa. Cuma sunahe nggih niki wau. Dicuci tangannya dulu. Mboten. Dadi cuci tangan niku ora kok zaman corona ning kotok niku mboten. Kit biyen niku asline ya wis diperintahno cuci tangan. Nggih. Jadi arepe dahar, arepe ngunjuk niki sunahe apalagi dalam keadaan junub nggih. Niki disunahno untuk cuci tangan dulu. Nonton. Jadi niki nyeritakno khaliyae keadaane Kanjeng Nabi, tindak lampahe Kanjeng Nabi. Jadi sampai urusan sing ngeten-ngeten niki dadi ajaran, dadi contoh. Nggih, sing kudune niki ditiru kalih umate Kanjeng Nabi kula panjenengan sedoyo. Dadi nek bukti wong niku mencintai Kanjeng Nabi, mengidolakan Kanjeng Nabi ya kudune nyonto. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah walaupun niki mboten wajib Bapak Ibu nggih. Niki mboten wajib. Nggih. Memang wonten sunah-sunahe Kanjeng Nabi niku sing nggih sunah niku karepe nggih amalan tindak lampahe Kanjeng Nabi niku sing wajib ditiru. Ya kaya salat lima waktu niku wajib. Nek kados khaliyah ngeten niki mboten wajib. Amalan ngeten niki sunah, artine nek dilakoni ya oleh ganjaran. Ora dilakoni ya ora apa-apa, ya cuma ora oleh tambahan apa-apa. Ngoten. Tapi anjane nek niru kabeh Kanjeng Nabi, wah ya pedhot temenan Bapak Ibu awake dhewe niki. Makane nek niru nggih sing jenengan saged napa nggih niku ditiru nggih syukur-syukur nggih diistiqomahi wonten nggih malah sing disenengi Gusti Allah niku sing istiqomah walaupun tidak banyak sithik niru Kanjeng Nabi tapi diistiqomahi ngoten. Lagi nek ditiru kabeh tindak lampahe Kanjeng Nabi nggih berat wong. Nggih. Ya sing iso niru niki wau nggih niru ngeten-ngeten niki wau. Nggih, ana sing iso niru Kanjeng Nabi niku jenggoten ya niru jenggote nggih mboten apa-apa. Sing gak iso niru, sing gak iso niru jenggote niru liyane nggih mboten apa. Masih banyak kesunahan-kesunahan yang dapat dicontoh dari Rasulullah. Makanya Kanjeng Nabi niki menjadi uswah, menjadi contoh bagi kehidupan manusia. Justru yang penting niki uswah niki Bapak Ibu. Nggih. Mau idzah niku nggih penting, cuma cara direngking ngonten. Antarane uswah kalih mau idzah niku isih afdol uswah. Makanya lisanul hal niku afsahu min lisanil maqal. Jadi perilaku, contoh perilaku yang baik itu lebih baik daripada mauidhah. Dituturana kaya apa, tapi lek sing kene ora ngekeki contoh sing apik, nggih sami mawon. Justru yang paling mengena niku adalah contoh yang baik. Wong tuwa nanggone anak niku nggih ngoten. Tuturana kaya apa, tapi nek gak dikei uswah, dikei contoh, ini percuma. Obrak-obrak kongen budal jamaah. Lah tapi wong tuane ora budal dhewe, malah ngopi karo rokokan ngoten niku. Ya bendal Bapak Ibu. Jadi mau idzah niku nggih penting, tapi kalau mau idzah tidak disertai dengan uswah, lah niki sing bahaya. Mantan. Mending-mending uswah tok niku malah lebih mengena. Podo-podo uswah kalih mau idzah lho nggih. Wonten. Podo-podo contoh teladan karo sing siji mau dituturi, dimauidhoi tanpa tidak ada uswahnya. Niku ijek mending uswah tok tanpa mauidhoh daripada mauidhoh tanpa uswah. Mane Kanjeng Nabi niku tengriki banyak dicontohkan uswah-uswah, contoh-contoh teladan-teladan. Anggene Quran nggih disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah niku teladan contoh yang baik. Lah Kanjeng Nabi lek nyontone ngeten iki. Ketika tidur niku wudhu riyen. Nggih. Ketika dalam keadaan junub kok beliau mau tidur niku napa jenenge wudu. Nah, jadi diceritakno ngeten niki menjadi contoh. Oh ngene to sing dilakoni Kanjeng Nabi, sing dilampahi Kanjeng Nabi. Ketika dalam keadaan junub kok akan makan, akan minum, sunahe cuci tangan dulu karena Kanjeng Nabi melakukan itu. Nah, niki contoh-contoh uswah-uswah hasanah saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nggih kana idza arada kana ana sapa Kanjeng Nabi ku idza arada nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi. Ayar kuda yen to sare sapa Kanjeng Nabi waldoa mongko ndeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi al yumna kang tengen. Diseleh tahta khodi ing dalem ngisore pipine Kanjeng Nabi. Sumayakulu mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma do Allah qini ki mugi ngreksa panjenengan ni ing kula. Ada baka ing siksa panjenengan yauma tab'atsu ing dalem dinane nangekake panjenengan ibadaka ing kawula panjenengan. Oleh donga Kanjeng Nabi salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulillah, mboten dawuhipun Rasulullah, niki dawuhipun rawi. Jadi ini hadisnya hadis fi'li. Nah, fi'li ini menceritakan perbuatannya Kanjeng Nabi. Makanya mboten kok kola Rasulullah, tapi kana. Jadi kana itu menceritakan khaliyah keadaannya Kanjeng Nabi. Hadisnya hadis fi'li. Wonten hadis ini fi'li perbuatan, wonten hadis ini kauli ucapan. Dan ini perbuatan. Biasanya ini perbuatan ini teke nggih ngeten nggih kana Rasulullah kana nabiyyu kana Rasulullah ngaten. Nah niki. Dadi Rasulullah niku nalikane ngersakno sare, ajenge sare niku awal doa ya dahu al yumna, tangan tengene asta tengene niku diseleh tenggene pipi kan pipi tengen. Wonten. Diseleh tenggene pipi berarti posisine niku miring nengen. Mantap. Jadi wadoa ya dahu al yumna tahta khodin deleh tangane tengen tenggene ngisore pipi. Nah, berarti pipi sing tengen. Posisine miring nengen. Mantap. Terus donga niki Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah kula nyuwun panjenengan reksa saking siksa panjenengan yauma tab'atsu ibadaka. Nanggone dina nalikane jenengan nangekake kawula panjenengan. Jadi nangekake teng mriki niku nggih maknane iso loro, iso nangekno nalikane turu terus tangi utawa nangekno besok nanggone yaumul ba'ats. Makanya nek donga liyane Bapak Ibu, donga nalikane tangi turu niku kan nggih ngoten. Nggih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdu sekabianing puji niku kangge Gusti Allah sing ahyana. Nguripno sakwuse matekno. Ngoten. Dadi nguripno niku maksude nangekno. Makanya nek diongan-angen Bapak Ibu, nggih. wong turu niku bahasa lainnya niku amatana. Dipatekno kalih Gusti Allah. Makane dungane nek tangi turu niku ahyana. Nggih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Lah berarti wong turu niku padha karo dimatekno kalih Gusti Allah. Nah, nyatane engko lek tangi dungane nggih ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Makane terus wonten istilah an-naumu akhul maut. Nah, dadi turu niku dulure mati. Dan dadi wong turu niku dulure mati. Padha-padha niki dimatekno kalih Gusti Allah amatana. Cuma nek turu niku mangke ahyana diuripno maneh kalih Gusti Allah. Dadi mati karo turu niku dulur. Makane sing turu-turu niku kudu hati-hati. Kuwi gak ditangekno ya bablas temenan ning iman. Lah makane terus ajarane Kanjeng Nabi niki amalane Kanjeng Nabi. Kuwi nek arepe turu nggih ngatah-ngatahno donga, ngatah-ngatahno zikir untuk mendekat kepada Allah. Amban. Mergo nggih niki wau sing nguripno ya Gusti Allah, sing matekno nggih Gusti Allah. Mengkana ini anek wong turu iso tangi, iso melek, niku sing melek no ya Gusti Allah, sing nangek no nge Gusti Allah. Ana dene ora melek kok bablas, niku ya sing matek no nge Gusti, Gusti Allah, kabeh Gusti Allah. Apa meneh turu Bapak Ibu, orang turu itu kan wis gak iso, mengendalikan diri itu ndak bisa. Nge. Makanya maling-maling ini kok nge, aksine yo ngenteni wong-wong turu. Nah, soalnya nek turu kan gak ngerti apa-apa. Lah nek jek melek kan konangan ae wong-wonge melek. Mangane dinteni turune. Lah nek turu baru beraksi ndekne. Nggih. Dadi orang dalam keadaan tidur itu sudah tidak bisa mengendalikan diri. Ngoten. Mangane nek arepe turu niku dianjurno ngatah-ngatahno zikir, nyerahno nang Gusti Allah, ngatah-ngatahno donga. Jadi kados donga maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33 sing biasane diwaca lek wiridan wayahe salat ning. Nggih. Niku malah menurut riwayat niku sing kathah, niku malah riwayat ketika Kanjeng Nabi akan tidur. Nonton. Jadi memang ketika akan tidur itu memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Makanya ketika orang itu tidur memang benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Semua itu di bawah kendali kendali Allah. Ngoten. Yo masih yo urip ngeten iki yo kabeh di bawah kendali Allah. Nggih. Cuma nek turu niku kan zahire wis bener-bener wis ora iso mengendalikan diri. Lah nek jek urip ngeten iki jek melek ngeten iki kan ya dohire jek iso mengendalikan diri niku jek iso ana wong arepe nyolong ape berbuat jahat niku awake dhewe ijek iso menghindar berusaha niku jek iso. Lah nek turu kan pun mboten saged. Ngoten. Ya walaupun hakikate kabeh niku sing ngendalekno Gusti Allah. Mangane kenging nampa wong niki kongkon selalu eling tenggene Gusti Allah apalagi saat akan tidur, karena ketika tidur wong niki bener-bener ora iso mengendalikan diri. Nah, nek wong sing soleh-soleh Bapak Ibu, wong sing api-api, ngoten niku amalan-amalan ngeten niki nggih tentu tidak akan pernah ditinggalkan. Makanya kalau wong sing soleh-soleh niku ngipi nggih dipun dawuhna niku ru'yatus sholihin niku minan nubuah, ngimpine wong sing soleh-soleh niku bagian dari kenabian. Maksudnya bagian dari kenabian niku ya akeh benere. Senajan niku dalam keadaan mimpi. Nonton. Malah justru nek mimpi itu kan sudah di luar kendali dia. Nonton. Itu bener-bener dari Allah. Nah, soalnya sing ngimpi wong sing soleh, wong sing amalane api, ahli zikir. Makanya nek ngimpi ya akeh benere. Nah, nek sing ngimpi awake dhewe niku ya kembang turu niku Bapak Ibu. Jadi karek sing didelok awan mau apa ngonten awan kok delok wong karnaval ngonten bengi iku iso melok nguwipi melok tampil karnaval. Niku mergo ketok-ketoken awane mau. Asejine nek wong saleh. Ngonten nggih. Wong sing saleh, wong sing ngresi atine. Mangane kadang ngimpine wong sing saleh niku ya tembus dadi kenyataan. Akeh bener e. Tapi lek ngimpine awake dhewe, nggih niku wae. Awan kok ndelok kalung apik-apik, gelang apik-apik, ngoten cincin apik-apik. Ngoten niku turu ya iso ngipi kalungan gawedhe ngoten. Gelengan gelengan iso rambyak-rambyak ngoten niku. Ah mergo awan mau ndelok kalung karo gelang. Ngoten. Dadi niki amalane Kanjeng Nabi niku ngoten niku. Nggih, dadi niki ajenge sare niku. Dadi toto lah Bapak Ibu, jadi mapan sing genah dimulai dari wudhu, terus mapan sing apik, posisine niku tangan di bawah, tangan kanan niku di bawah pipi miring, terus ndonga ngoten. Jadi ora kok angger-angger jebablah angger-angger sak nggon-nggon. Nggih. Kadang ana wong ku anjane turune nggih gawang. Angger awak dideleh merem, awak dideleh merem nggih wonten sing model ngoten niku. Awak disendekno tembok merem, disendekno cagak merem ngoten. Ana sing model ngoten niku. Lah niki diupayakan niki kados ngeten niki lah diawali. Ya minimal nek ora iso wudu, ora iso ndonga, ora-orane wis bismillah tok wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo sing jenenge setan niku nek kapan krungu bismillah, krungu ta'awud, krungu basmalah niku pun mlayu setane. Wonten. Wow, dadi akhire ora wani ganggu, ora wani godho. Ya. Niki tasih menceritakan bagaimana ketika Rasulullah itu akan tidur. Wonten malih niki, kana idza ishtaka. Kana ana sapa Kanjeng Nabi idza istaka nalikane gerah sapa Kanjeng Nabi. Raqahu Jibril. Raqa mongko nyuwuk hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril. Nyuwuk niku kan basane kene. Nggih. Nyuwuk niku nggih ndungani niku lho Bapak Ibu. Dadi ana wong lara di lorone niku diwacakno napa-napa lha ngoten niku jenenge nyuwuk. Mbok kok iso jeneng nyuwuk niku piye-piye ne? Karo disembur ngoten niku disuwep buling. Ngoten. Lah niku jenenge nyuwuk. Nggih. Dadi nek ana penyakit, ana lara, nah terus diwacakno napa-napa, ngoten. Napa-napa niku nggih donga Bapak Ibu. Ngoten, donga sing intine nyuwun nang Gusti. Gusti Allah. Dan, jadi pokoknya nyuwune nang Gusti Allah. Nek malah wong Jawa niku kadang-kadang nggih ngawe basa Jawa ngoten niku. Nggih, ana sing lara disuwuk tamba teko lara minggat terus disuwebul sampe nggih. Lah niku nggih nyuwuk. Ngoten. Nyuwune nang gone Gusti Allah. Jadi niki mak ketika Kanjeng Nabi niku istaka raqahu Jibrilu. Raqa nyuwuhu ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril. Kala ngendika sapa malaikat Jibril bismillahi yubrika min kulli da'in. Bismillahi kelawan nyebut Allah, bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Iyu beri ka muga-muga marasake ka ing panjenengan. Iyu beri muga-muga marasake sapa Allah ka ing panjenengan mingkul lidain saking saben-saben penyakit. Yasfika, yasfi mugi-mugi marasake sapa Allah ka ing panjenengan. Wa min syarri hasidin lan saking elee wong kang hasud idha hasada nalikane iri sapa wong sing iri. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking elee saben-saben lara ain. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking saben-saben saking elake saben-saben loro ain. Rawahu Muslim an Aisyah. Jadi nalikane Kanjeng Nabi niku istaka. Nggih, Kanjeng Nabi niku gerah. Niku nggih disuwuk kalih malaikat, Bapak Ibu. Jadi niki bagian dari usaha ikhtiar. Wong niku nek diparingi lara ya kudune ikhtiar. Ikhtiare niku nggih iso ikhtiar secara lahiriah, iso ikhtiar secara batiniah. Oden. Ya kudu loro-lorone. Oden. Ya ikhtiar batiniah dilakoni, ikhtiar lahiriah nggih dilakoni. Ikhtiar lahiriah niku nggih berobat rono-rono. Golek no tombo, golek no pil, golek no jamu. Wonten. Ikhtiar batiniah niku nggih ndonga, diwacakno napa tah napa, ngoten. Termasuk niki ketika Kanjeng Nabi niku gerah niku diwacakno donga niki kalih malaikat Jibril. Bismillahiyubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dzi ainin. Niki bagian dari ikhtiar. Wonten. Dadi ora kok Allah wong loro ya sing maringi Gusti Allah, waras ya sing maringi Gusti Allah. Wis ora usah atik berobat rono-rono. Engko nek Gusti Allah maringi waras ya waras. Ane Gusti Allah ora maringi waras masih berobat rono-rono tiwas ngentekno bondo dunya tibae ora waras ya percuma. Ya ora oleh ngoten Bapak Ibu. Nggih. Makane nek wonten tiyang niku diparingi ujian loro kalih Gusti Allah. Humma yaumin yukafiru dunu basanatin. Diparingi loro panas sedina niku mawon ngelebur dosa setahun. Nggih. Niku nek sabar. Sabare niku mboten kok meneng ae, tapi nggih wonten actione, wonten tindakane. Tindakane nggih ngeten niki wau. Ya berusaha rono, nambakno rono, ngobatno rono. Jadi mloya mlayune usahane rono rene niku lho sing ana nilene. Niku sing dinilai, sing akhire yukafiru dzunuba sanatin. Lebur dosa setahun niku nggih mergo riwa-riwine niku. Anek gur meneng ae ora lapo-lapo pasrah bongkokan Allah wong. Penyakit sing nekakno Gusti Allah, lara sing nekakno Gusti Allah, waras sing nekakno Gusti Allah. Nek Gusti Allah maringi waras ya waras, terus ora gelem berobat, ya ora waras. Tambah bablas ya iya. Nggih. Wong Nabi Musa niku Nabi Musa. Niku nate napa nggih? Sakit wajo. Lho niku untu, lara untu. Nggih. Dadi matur tenggene Gusti Allah, Gusti Bongge penyakit kula niki panjenengan paringi waras Gusti, untuk kula niki panjenengan paringi sehat Gusti. Wong Nabi Musa niku iso komunikasi kalih Gusti Allah. Akhirnya kalih Gusti Allah didawuhi ngeten, "He Musa, awakmu nek kepengin untumu waras, eko lho. Goleko suket eko. Nggih, duka suket napa wonten ditunjukno kalih Gusti Allah. Wis suket iku deploken gampangane cara kene ngoten. Nah, terus gebekno nanggone untumu sing lara gawe bobok ngoten. Nggih. Niku dilampahi saestu kalih Nabi Musa sesuai kalih instruksine Gusti Allah kongkon golek suket. Wakire nggih dijupuk suket niki wau dijeplok lah gampangane terus dibobokno nanggone wajane sing sakit. Nggih waras. Ngoten. Selang beberapa hari atau beberapa bulan kemudian niku wajane Nabi Musa niku sakit malih. Umat penyakite. Wakhire njukuk suket niku wau malih. Dideplok malih, dibobokno nanggone wajane malih ora waras. Kok jek pancet lara untuku. Matur malih tenggene Gusti Allah, Gusti. Lah nggih sing riyen niku untuk kula niku sakit. Nggih instruksine jenengan supados supados suket niki kula lampahi niku waras Gusti. Dan niki selang beberapa bulan kemudian niki untuk kula umat malih. Lah kula mendhet suket niku kula tambakno malih kok mboten waras. Niki pripun Gusti? Lho ya seje samusa. Lah biyen awakmu laporan dhisik karo aku kok. Lah saiki ora laporan anggere nyak-nyak-nyak-nyak. Ya kudu laporan dhisik. Ngoten Bapak Ibu. Dadi nek gak laporan ya ora direkam e. Ya seje hasile wong laporan karo ora. Ngoten. Dadi nek sing awal awakmu untumu lara kok tambani suket iku waras mergo awakmu laporan dhisik karo aku. Lah sing kedua iki gak waras apa? Lah mergo ora laporan kok angger-angger njukuk suket. Laporan dhisik. Oh ngoten Gusti. Ya iya, dadi ya loro-lorone. Ya ikhtiar secara batin donga nyuwun nang Gusti Allah. Ngoten. Ya ikhtiar secara lahiriah ngene iki wau. Ngoten berobat rono-rono. Ngoten. Lah berobat nggih bisa jadi kalanya berobat itu dengan metode suwuk ngenten niki. Nah ngoten. Dadi diwacakno donga ana kalane niku nggih. Dungo niku disebulno nanggone banyu terus mari ngono diombekno nggih saged ana sing diwaca langsung disebulno nanggone penyakite nggih nggih saged wonten dadi suwuk niku nggih nggih dilampahi kalih Kanjeng Nabi dadi nek enek wong kok lara ya ya berobat ya suwuk ya ndonga wis pokoke tiyar napa mawon dilampahi wonten nggih. Karena yang dinilai niku ikhtiare, mloya mlayune, mloka mlakune, berusahane rono, rono rene. Dadi nek mok tengok, tengok tok nggih. Ya ora ana ganjarane. Ngoten. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG yang dinilai karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Faktanya, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyelidikan terhadap kasus korupsi program MBG karena pejabat kelas kakap yang melindungi adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, KPK menghentikan penyelidikan untuk menghindari tumpang tindih mengingat Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah lebih dulu memulai penyidikan dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berbeda dari yang sudah ditangani oleh Kejagung.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko di Nanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
3: Nak, papa kerja dulu ya.
4: Ya, disesuaikan aja sama rencananya ya.
5: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju, Bu. Coba, Bu.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku,
0: ampun, rindu marindu sama anak peraturan.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
2: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
2: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko di Nanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul

0: Radio Suara Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Barul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Gary,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong.
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko di Nanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung niku ketemu umur pinten nggih?
4: Bek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9.

0: Radio Suara Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Barul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Barul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konobo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Bek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten. Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan, sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan.

0: perusahaan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Yeah.

0: Kecik Jombang. Jombang. Lho,
1: Jolo Milo sampean ndak kenal-kenal.
0: Mboten. Mboten, Buk.
1: Lho sampean nang Jawa iki, Mas?
0: Nggih, sampean nang dinten iki.
1: Lho, delok modele ketoro, Dik. Lakune jagrake iki ketoro.
0: Tinggelan ceweke gadhek kendhit nggih.
1: Iya, Dik, enak, Dik.
0: Lambene cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh,
1: lambene iki cingkrang.
0: Nggih.
1: Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Ceweke 1,5 meter, gadhek kendhit. Wis gadhek biaya akeh, Dik. Onde ane yo gampang.
0: Iki susah mlakrek engko jan. Lambene lorek kaya teket.
1: Dojo ngono peno ya Dik ya.
0: Nun sewu anu asmane sinten?
1: Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho Dik. Aja Dik lu halusan aku.
0: Sing kasar ah.
1: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae Dik.
0: Nun sewu jenenge sinten?
1: Kok koyo lakone Ibu Togal ngono ka?
0: Dialusi kurang kasar dikasari dari kekasaran. Dialusi sing tengah-tengah mana?
1: Lho panjen enak ngepas Dik.
0: Wah iki boyok. Wah sampeyan ngomong kok.
1: Mas, sampean ki lanceng ki.
0: Apa?
1: Sampean ki lanceng.
0: Iki ngomong apa iki? Ki lanceng.
1: Ki lanceng ki, mung cara nang medulur ya, mboten sik lanceng, Dik, ndak ya lho.
0: Nek cara Jawane napa?
1: Niku ki Joko ngoten lho.
0: Oh, Joko.
1: Iyut.
0: Iyut. Nggih sik Joko.
1: Sampeyan cek cilik to, Dik. Namatno, Dik, tapi
0: ora ngono. Heran lho, alisi lho kok pikulan.
1: Alis niki kula niki lak ngeten ah. Niki belajar tengkap selon kula.
0: Ngomong lek ateh aja ngomong.
1: Lho masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Enggak mau. Enggak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini enggak mau ketinggalan.
0: Ketara lan ndak pipi niku remukan boto iki.
1: Muina peno, Kak.
0: Hah?
1: Kok Muina peno?
0: Sing kenal Muina sapa? Oh, menghina ta?
1: Iya.
0: Mboten guyon-guyon.
1: Lho pipi koyo ngene halus jare koyo remukan boto.
0: Iya. Senyum jauh sih. Waduh halus sih
1: sampe
0: kaya parut.
1: Kaya parut. Arek iki ditenang.
0: Anu jenenge sinten ning?
1: Napa?
0: Jenenge sinten?
1: Kula mboten total jenang.
0: Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula total jenang iki. Ndan bondo di sini. Asmane sinten?
1: Oh, kalau bahasa Indonesia.
0: Jeneng. Oh nama.
1: Namanya sampean siapa ngono ta?
0: Lek bahasa Indonesia Nyamana.
1: Kalau Nyamana ku wong Madura, Kak.
0: Lah iya, satu-satu.
1: Eh, peno iku wong Jawa apa wong Madura, Kak?
0: Saman wong Jawa, aku wis tau roh ben tau iso cara Jawa ngono lho.
1: Lho nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
0: Bahasa Indonesia?
1: Bu, yut.
0: Madura?
1: Yut.
0: Bahasa daerah?
1: Yut.
0: Inggris?
1: Dede-dede.
0: Ngopo dede-dede untu ae. Dedek-dedek.
1: Ya sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
0: Jenenge Lak Marlina sih.
1: Lho kok ru bener.
0: Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampe tak tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku.
1: Lah apa kok anu mebe kasur aku Dik.
0: Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula terus jenenge Marlina. Lho
1: pengen pengaweane menyanyi kula Dik.
0: Lah jeneng Jawa sinten?
1: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
0: Nah kare ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blabrak.
1: Lho niki lak mesine persenan atrio yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
0: Lah sing gedhe sinten?
1: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
0: Kula. Sami kula.
1: Nggih.
0: Rosi Itali.
1: Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk Kak wong e gepeng ngono Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukun ngoten Dik.
0: Mboten Kartolo.
1: Oh kan. Lu beno Kartolo iku. Aduh. Modele Kartolo iki modele.
0: Nah boe gak ketara dadake igo ilang loro.
1: Tak ngono Kak. Sampeyan sing jenenge Cak Tondo iki.
0: Kula niki sampean nak Martina sih.
1: Iya, kula ngeten Dik nggih, wis gak boso mari Kak.
0: Gak usah padha loreke.
1: Lho nak ngene. Kak ya.
0: Wis padha panutuk.
1: Aja ngomongin apa Kak. Ngene Kak.
0: Ya apa sih?
1: Aku tahu krungu tapi Dik penonduk ngene jero ne keset.
0: Iya aku gelek ngepel aja nih.
1: Lucu nih dah ilok-ilok temenan. Aku paling, aduh, paling bintang penggemar sayak Tolo itu. Tapi orangnya tidak pernah bersuho.
0: Bersuho ya?
1: Ya ketemu Vi Penuh.
0: Oh ketemu. Panjangnya lucu, bu, orang bulunya wis jodoh.
1: Bareng delok wong yang jeketek koyok ngene.
0: Lho ya iki kakean mikir parian.
1: Tapi sing tadi masuk potongane awak.
0: Iya, sing penting lak pancalane. Ya iya. Dari munawar. Aku bareng kepenuk-kepenuk. Wah, senene bagi mas.
1: Tapi Kak,
0: ya apa sih Kak?
1: Sampeyan iku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak njejek embure.
0: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Sik punak nek belajar sabuan bareng iso ta?
1: Lho, mbak coba ngono lho. Mm-hmm. Nyobang nek iso melok peno lak.
0: Lho aku wis turutan iso gak mule-mule malah aku wis.
1: Tapi nek tak pikir no bareng lebono kaya ngono, gak kira nututi kulaane.
0: Tapi lek malah aku jelas enake. Bisa sego bungkusan.
1: Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta?
0: Sik Joko panjenengan.
1: Oh, Ki Joko. Cocok.
0: Cocok ya.
1: Engkok Ki Praben.
0: Ya bahkan Praben. Aku sing takon prawan sapa?
1: Lho aku gak tahu Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi peno. Aku wong seniman peno wong seniman tak ngono.
0: Ora rong dino nggih-nggih aku.
1: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyeni. Tak ngono Dik.
0: Lah terus sak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Yo mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih ijone kumpul tabuan iki lho.
1: Lho pacare ne penuh ae. Ayo sampean kepengin nanti aku tang lho ta.
0: Iya coba. Apa sih enake? Barat ta?
1: Tapi barat iso ta?
0: Lho barat.
1: Aku njaluk jak duwe yuwai.
0: Iso. Oh pecet.
1: Mbok jate wae-wae iki lho.
0: Mau ora. Eh sapa apa coba saiki?
1: Saiki sing enak iku iki lho kari ambek penuh ya. Lagune sing ono
0: Daltinuku.
1: Iya, saut-sautan iki lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet. Iya duet.
0: Tekan guna aku sudah dinukung guna wis lah.
1: Dinukung.
0: Pokoknya pasar tembok lah pokoknya.
1: Oh. Nek jalan ada musik duet.
0: Oh duet.
1: Iya.
0: Aku jadi kepingin mabu musik. Saya kayak.
1: Milo aku wis deres penuh.
0: Mabu nang di kongkong coa.
1: Enggak. Penuh kau tak ajari penuh salah. Enak tibone melbu melbune kau enak.
0: Aku sing penting tibone karo melbune. Ya apa belajar tibo melbu barang.
1: Tata.
0: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecer-keceri saja, ngono.
1: Ayo coba ae tapi nek kecer-keceri ae sipil wis ayo.
0: Bisa ta?
1: Iso aku Kak.
0: Gak apa-apa kok keliru dikat.
1: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
0: Iya.
1: Kecer-kecer aku ki sorone lho to kagok-kagok ya apa enake.
0: Wis apa-apa masih sembarang lah di gerabak ngono lah wis ya.
1: Iki di barat teno apa di timur no iki?
0: Tengah no ae.
1: Oh tengah.
0: Dadi lek tengah.
1: Oh Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengah no kok Jawa Tengah.
1: Lah iki dhewe tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan iki Jawa Tengahan.
0: Yo Kak, yo Kak ngulon yo Kak ngetan, Kak ngidul, Kak ngalor no.
1: Lah iya tengah dadi ni Soloan asli. Ya wis, ayo.
0: Ya coba ayo.
1: Beres.

0: penuh mesti enak ibu ayo nang blauran kalungmu tak dolih.
1: Aduh, siapa mau dilihat?

0: Puri koyok tong
1: glondong.
2: Aduh, masih ingin aja. Aku yang lagi.

0: aku nomor kanginan tadi sama romplong kalian. Ah, siapa apa boh, guyon guyon dah, siapa apa. Iki lah, caranya anu lah ngejok no, cuma ya kenemen.
1: Masih ngono kak, aku sampe kami sosolen kak.
0: Gak apa-apa.
1: Ayo pate, gak paling anak pasar cilik malah pesir cilik. Iki nanti kata taman tenta ini, noy, ini nempel jam ini kak.
0: Gak apa-apa, ngok kasih tinggal
1: dia. Aku kok berenang saya penuh, apa-apa. Aku bingung kalau berenang saya penuh. Lah ya apa kak?
0: Kok berenang kok cenggara ngutai kok bingung.
1: Gak, makanya. Maksud di rumah apa kak tolong, nek gak ke rumah kini tak rumah.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati.
1: Apa ne, Kak?
0: Ndelok untune kok graji.
1: Lho enak kuat iki, Kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki.
1: Jane ge nyokot peno.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong rabine kucing ta apa iki?
1: Kene katengan anu brengose durung tutup wis dicandak guntu de. Ndak brengose peno lho kok cuwil tengah kok apa, Kak?
0: Ini lah ono-ono aja.
1: Ini paling nginceng wajah ini. Wajah itu nginceng. Aduh, kena solotnya damar leblu. Damar leblu itu lho. Nyaut.
0: Karena aku tak cukur karo silet. Karena diriku itu dicokot lamuk. Jadi kaget.
1: Oh,
0: jadi... Kok itu kaget?
1: Kalau diriku cokot nyamuk kaget.
0: Penuh ini mana Pak apa, Bu?
1: Aku, Kak. Iya. Pak Deca.
0: Oh, aku mau Pak Gajah.
1: Ini Pak Gajah. Tuh. Penuh diri Gajah.
0: Loh. Iki kuben tak sesek. Ngomong apa aku mang?
1: Cerek numpak gajah.
0: Loh, siapa sih ngomong?
1: Iku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Loh, si numpak gajah siapa?
1: Loh, ya apa rek ya?
0: Tungguan ngomong biasa numpak gajah lek karatu sok gawe-gawe ta.
1: Ayo, penuh sih gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih mang?
1: Jadi ini penuh kan takon aku kan.
0: Apa?
1: Penuh ini mau na numpak apa numpak becak.
0: Nah terus aku?
1: Penuh tak takon ini, penuh kak tolong numpak numpak gajah.
0: Ojo seneng minta uang dah, numpak gajah.
1: Ini lho, ada zaman saiki yang ini ki. Generasi muda saiki nek ngomong diulak-balik.
0: Kalau aku lewat tunjungan numpak gajah lah karet-karet kendaraan ini.
1: Numpak gajah. Ini tolong tahu di setip ini, penuh. Kena tak setip, apa kok penuh lo?
0: Kok nggak lek panjenengan pun tadi mbare aku gak usah dodol swara. Kok padha cemburune padha rusake.
1: Lho nek aku gak ana ati temburuan
0: kan. Ayo kaitan sesuwe ya apane. Iki nae aku dodol jagung ayo.
1: Oh, penuh sing kula?
0: Iya, aku dodol layangan, iya.
1: Terus siapa?
0: Ya sing golek aku pegel layangan jagung tak pangan.
1: Lho lah, gak dadi dagangan, Dek. Ini lho, Kak.
0: Iya.
1: Nek penuh kenali aku kenali penuh iku cocok sajane.
0: Iya.
1: Tapi omahe penuh ndi?
0: Omahku Simo Poma nomor 19. Cuma omai bolo.
1: Pabrik korek kono itu tak?
0: Ya omai bolo tapi gitu.
1: Oh.
0: Lama penuh di?
1: Duh, kono kak.
0: Jalan apa?
1: Ikan sepat.
0: Apa ini ikan dorang bu?
1: Duduk sebelah ikan bandeng.
0: Kenal karo ya lama tak pasar pabean nih kira.
1: Takon ikan sepat kok iwa.
0: Nomor piro omai?
1: Kok penuh moro
0: bukan? Kak nomor piro?
1: Moka aku wedi kak.
0: Kayak kono nomor sawatan.
1: Penuh takon oma kaitane.
0: Iya.
1: Wes saiki ayo mulai ayo.
0: Wes sini nang paman kowe.
1: Iya.
0: Lho pamanku wonge koyo londo.
1: Temen ta?
0: Lho ya apa?
1: Kenalno paman peno ya.
0: Kelambine kegeden terus iki.
1: Ya ayo.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek takon apa tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: dalang gak payu.
1: Kono ku yo sing karepmu lho karepmu. Karepmu yo apa sih kono? Lah
0: pernah jare ngajak blakrakan.
1: Kasane wong urip kok liyane.
0: Saiki dipikir yo apa wis sing dhisik wis sak bajek to, Mas.
1: Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing jenang.
0: Aku gak ijen, Mas.
1: Ambek sapa kok iki?
0: Ambek anu, ambek dulur peno.
1: Lho dulur peno iki? Dulur sing di mana?
0: Nek dulur tangga,
1: enggak duwe mek ijen.
0: Dulur papat lima pancet.
1: Wah, itu tumpeng mau tayo omongmu.
0: Lah pancer lima lak nyuruh, Man.
1: Lah apa ada duluran itu?
0: Iko kok, Man, ono Jawi.
1: Lho, ono Jawi aja,
0: Jawi Prigen.
1: Jawi
0: jopo?
1: Lah jopo. Dulu wedok ta lanang
0: ya? Wedok.
1: Lah apa?
0: Dhe, dek resmi ini, Dik.
1: Paran kode iki kon mesti jamino. Para ada.
0: Ini Bu, ning, ini aku yang nyeluk ini ya, Bu.
2: Lho. Karo ngono penak ngidung tekan Joko yo enak yo.
0: Iku mah gak ngidung, karepe ngajak wayangan. Iki mang.
2: Kowe iku mah wayangan
1: iki.
0: Lha iku apa wayange? Buta terong
1: iki. Kok ora ngono.
2: Iki

0: Lo tailing lo nek
1: kenapa? Iki sapa kak?
0: Lo.
2: Iki pamanku nek.
0: Lo lo.
1: Lo tangane
0: penuh. Udah le dodo.
1: Ya terus no ya kak ya terus no nek menghina ya terus no. Kok tenan nek tak cocok penuh ya.
0: Masyaallah.
1: Kesana hidungnya kaya jambu.
2: Masyaallah lo tidak berikon. Dari model kaya gini gue apa ini. Ini pelaku-pelaku barek sih gila. Gue Pak Pung kan. Iki utul iki.
1: Lho iki tanang ngene iki, Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak penuh.
2: Paman.
1: Oh, paman. Aku melok nyeluk opo?
2: Ya anu,
1: mbuh. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya?
2: Aja tuan. Paman nyeluk tuan sono wong Itali ben.
1: Modele koyo kaya wong barat. Aja
2: tuan, nyeluk encik.
0: Oh, kok ngawur ae.
2: Paman nak, paman nak.
1: Oh, paman itu lho sampean.
2: Nggih, nak.
1: Tuwek-tuwek cek etes iki.
2: Aduh.
1: Kok gak menangi jaman nomi bian?
2: Masa ala re.
1: Kok iku bian jaman nomi nututi aku? Aduh, gak burung kena dewe-dewe.
2: Parean. Kalau iku nek ngomong tas-tas-tas-tas. Rumah asamu lho potongamu kaya beklen. Buter pak buter, bengkong gak bengkong kali ini.
1: Duh, justru iku sing enak, Pak.
2: Apa?
0: Kak, ini jangan dari kami tuan lo malung bendo. Kamu
2: kan? Jelas kan lo. Kami tuan malung bendo. Oh, kau malu tuk turi kak lo. Oh, nak buai
0: kau. Malung bendo lo nunggu ya.
2: Lo nunggu ya apa? Ya iya.
1: Kak Dolo.
2: Ya apa sih?
1: Boleh anak aku gak diakoni kati tati apa? Apa mau? Kami itu wo. Kece nambah aku.
2: Apa kak? Aduh. Kalau
1: juga, sama ni penuh isin.
2: Iya, tak apa-apa.
1: Boleh tadi gubernur nubek isin deh.
2: Iki arek ni dia.
0: Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
2: Bok, kalau ikan cucut mandi di laut.
1: Ikan cepat.
2: Ikan cepat. Tak asalnya asal pelayaran ni.
1: Aduh, kakon anu ki.
2: Asal asalnya.
1: Aduh aduh.
2: Asalnya.
1: Kok ditelesek ngono sih lho, siapa
2: no? Rasaku nek gone golongane jalan ikan-ikanan iki termasuk akeh wong Jawa. Lah kono omong kok siji lah mesti.
0: Muga lek rasane lak kate disuguh nang danyange.
2: Lah pokoke nyuguh-nyuguh barang iku.
0: Nek ana gak ada danyang gak iso.
2: Wis
0: mangan-mangan ning iku lho seko-seko tarak iki sak pirang-pirang. Tarak yo seko niku ora gadang.
2: Lho, lah kuwi apa babumu ta kuwi?
1: Ngawur. Loh tak ngono nek ana calone mantuke ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo tadi apakno dimangkana tuh plung
2: lungut toh. Lah lo. Arek nek ngomong blok suto arek. Dari calon mantu.
0: Penang mbek Bu Marina kok koyo mate iwakne.
2: Tak ngono. Nek aku nduwe mantu iki rong dino lekrek. Temenan.
0: Pak kaitan nek bakal panjenengane lek dadi tambah.
2: Tambah tenan ajar. Mantu arek.
1: Lho gak delok pamane peno kok koyo ngono.
0: Iki wong seni iki Bu mesti.
2: Lho iya, kok seni aku.
0: Tau nek pinggir tembok.
2: Iku lapor iku lho.
0: Ngitung.
2: Oh iya tak ngawur ae.
0: Saya ngitung meneh.
2: Sik sik. Ora bare iki kan dino.
0: Eh?
2: Ora bare iki kan dino.
0: Mang, tapi suwe aku luwe.
2: Yo
0: keneke iki, Mang.
2: Keneke ya. Aku timang mung
0: kena 200 kok wisane. Kok becak ning bayar aku.
2: Iku ngadol tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Wis becak jejek ae.
1: Aduh. Taman kok jejak-jejak ngono, Mang.
2: Lho
1: masih gak marotua penuh dak paten aku. Ini man, pesta di cara nenek wong lanang iku sing ragati.
2: Oh,
1: aku sing bayar, nak turu wong wedok. Lah iya wong dek masih dak kenal wong lanang dak bidur nah.
0: Mulane masih kena digaplok tenang koyo gak sepiro.
2: Iya ya.
0: Kepo gak sepiro telung dino karo wong ngene.
2: Arek kene ngomong sak tangan-tangan ya dengar
1: iki. Aja kaget man, panjenengan iya. Ngene. Sor mejo no ulani.
2: Cok dek.
1: Ayo gelo wis ati carane dek.
0: Diri wanti lele mau dino mati.
2: Cok.
0: Prangah yo karana.
2: Perkara sik kudu lho takno. Kali wong tuwa kok ngono iki wani ne kon iki. Apa nak? Wis bersuta
0: lagi. Saiki ngene man, saiki iki wis padha anu padha isone ya.
2: Iya ya.
0: Iki mari tabuhan ini wis apa.
2: Wis
0: separo mbok kabeh apa. Saiki mangga jare ini perlune kate ngetes beno.
2: Tapi
0: ono tes pena.
2: Ya to, ada tukang anim, ada tukang lampu ae kon niku. Prosoku ya lah ya. Kon iki men tak sanjung-sanjung, tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak kok mule-mule, mule kok bekakas koyo ngene. Terus ya apa kon iki?
1: Tapi bekakas koyo ngeten, sedep mamang.
2: Sedep.
1: Nggih.
2: Tak tau kramas sampeyan kok.
1: Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak, pengen dibikin begini ni.
2: Dengan begini nih, aku ya, mau cari betul aku sih.
1: Aduh, mana tua kolot itu.

0: mangan ge, gawe sewek bong robong klambi bong robong. Lah gak ketok awake to. Kapan payune, Dik?
1: Sakone piye oh, mesti karo
2: iki. Perlu ngetokno caplak.
1: Nek prasa kula ya, paman diayahe kon wis cukup santai.
2: Kapan?
1: Kapan iki apa ta iki? Apa? Wong aku iki diayahe kon tak menakae.
2: Kon dirungono wong akeh lho ngene.
1: Yo wis ora.
2: Cawangan aku jagane penuh-penuh kucing rembese gak tuku.
1: Ya apa gak rumangsa kon
0: iki? Aduh lho, isin. Isin ono aku pamer.
1: Lah kon dhewe pengertian apa sebabe kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang. Ayo.
0: Paman apa iku
1: lho? Aduh, aku ora tak lho.
2: Wis nyene Bung ya.
1: Wis apa iki?
2: Tak jaluk trelan peno ya, iki meja kursi kok ditokno pisan, kok ana wong anyang barang ya.
1: Lho kok ora apa to kok sing?
2: Kanu ya orang ngene-ngene. Kanu wong iki.
1: Kanu.
2: Ono mang aku krungu jelas jumi kaitan.
1: Iya.
0: Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya.
2: Oh, lajul pinter, entek kendang pira.
0: Kula rada mboten iso.
1: Oh, belajar-belajar.
0: Nggih, sampeyan ajari nggih.
1: Iya, iya tak belajar.
0: Tapi pun mendelik ngoten kula wedi man.
1: Ora ele lare iki ngene.
2: Iya, wedok kucing e.
0: Monggo ya iwak tombro mecicil terus.
2: Wis saiki to jane.
1: Iya, iya.
2: Jane anak gampang-gampangan ae.
1: Iya, iya.
0: Oh, lagu dol jane enak nggih, enak niku. Apa malah kaya model dangdut niku nggih.
2: Saya
1: uji ini rumah mas. Lah apa kan ibu? Oh ini rumah
2: cuti. Tuduh kan nanu
1: ini. Iya tuduh nih.
2: Itu nih. Pernah tuh jana itu.
1: Eh? Terus sampai jauh. Pali ya ini gak kuya.
0: Pali. Ya tolong. Ya apa nih aku joget bi pamane penuh. Nyoba. Iya. Penuh yang untuk iringan aku depan gitu. Tadi cek lo tuh asik.
1: Iya. Apa joget bi itu?
2: Ini asik mas.
1: Ya asik.
0: Cek asik. Asik asik.
1: Iya iya ayo. Ayo.
2: Asik karo bakri.
1: Oh, masa tera kon iki. Asik bakri kon sing ngomongane. Oh.

0: apa emang lu?
1: Itu manggul Zainab.
0: Lu tuh Zainab. Lu Zainab lah ngono.
1: Zainab. Aku mau cari gitu bari aku enak rek dadak dilereno. Tuku selop barek celana. Tuku tape. Nek setali.
0: Wah, ada enak iki.
1: Tung terop paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinjuk.
0: Bareng ngemin. Wah, ora kono niku.
1: Tai lho, enak sing sing kari ki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
0: Ayo ta.
1: Umume paman yo rabian sing kari iki oleh tregandengan.
0: Tregandengan.
1: Iki nang cocok. Pamane pernah aku nek delok kaya ya opo ngono ya.
0: Apa to?
1: Pinter main mata.
0: Aku delok kon cepet nah.
1: Ada cepet ta nyendet.
0: Anane aku delok kon mandeg saya gak ono wong lan.
1: Ngawur. Putih-putih ngetan ireng ngulon.
0: Lah meliru. Ngawur
1: kon. Ya napa man? Nek kula kene cak tolo cocok napa mboten?
0: Iya, Pak.
1: Cocok
0: tak. Awakmu lek karo tolo ta?
1: Kula kale cak tolo cocok apa mboten?
0: Rasane ati cocok, tapi cocok mulih rene kon.
1: Lho, masih kula nggih pesen turun, badhe ngukut sampean lho, ra kira
0: mah. Masalah rek durung kae mangan apa-apa ta kok.
1: Kula nanggon dengan sampean, sengari kukut kula ten sampean.
0: Sampeyan ngomong karo dok banter ana kene iki rada dubles. Sampeyan sing duduk sapa lah? Lah ngomong lah mbek irunge manduk-manduk.
1: Tapi cak tolo iki kari siji iki pangene pamane peno ya.
0: Wis kari sito iki.
1: Sakno ya.
0: Domo-domo matine besok tak panggang.
1: Nek ngono. Nek ngono cak tolo nek peno sido dadi dhewe aku, wis melu awake dhewe ae.
0: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngancu kuat. Entar lah. Eh, kacung-kacungmu apa nih?
1: Kalian bantu cici lah, gak apa-apa man?
0: Gak sudi lah
1: lo gak ngono man, tadi tua-tua nih dulur ngeten lu.
0: Oh ngono ta,
1: ya ya. Cak tolo tanggapan, kulo tanggapan sampean sing tunggu oma.
0: Iya lah, iya lah, iya lah. Besok umbah-umbah. Apa nih? Kalo gue aku tukang penatu umbah-umbah. Ngapur lah ikon.
1: Jadi gini gue tukang penatu.
0: Bikin lah, gak sediko.
1: Tanah kari ombo kode. Tanah sopo kak?
0: Iki tanah yuk.
1: Tanahku. Oh tanah apa mana ke?
0: Ini tanduri itu bunuh sidoarjo. Cek sapa?
1: Enak kak, kari ngerti ki. Wek sapa? Mbok. Rasaku wek pamane peno lho, tuan ketu awake aku.
0: Tapi ngene doro iku loro. Loro doro. Sak judu.
1: Ya tebune mburi kurang tempe.
0: Lho. Gak ngono ku nang.
1: Iku pabrik ta?
0: Kacau-kacau tebu kok dijong ngono ta no.
1: Lho karuan e men peno nek duwe tebu enak. Kulo lak dodolan ta.
0: Eh, tetelah.
1: Lho, lu masih wong wedok ngene sedep nyambut gawe man.
0: Iya.
1: Wis agak kecewa sampean duwe mantu aku.
0: Maksud ta, Pak. Iya, iya, iya.
1: Kok dodol opo iso aku?
0: Dodol opo nak?
1: Dodol celana peno ya iya.
0: Lha gak dodolan kon pembersihan kon iku.
1: Lho, paman dirubung lalat.
0: Iki titik lara iki ngono. Ndak.
1: Ojo nemen-nemen lo sakno lho, aduh.
0: Kok kadang-kadang kadang bubar. Ngabur ae kon iki.
1: Tapi nek ndelok modele, paman iki dak kira ke mangane ya.
0: Modele iki. Nek kuat bojo papa lho. Aku lu gak tirakat kok mangga pate akeh kok.
1: Tau mangan nih wong di pangan kono.
0: Nah, nek kok dadi bojo Kartolo tetangan. Adik jiwa-jiwa seni.
1: Lho, tak ngetan.
0: Ngetan ya sik kon iku.
1: Tu ngetan.
0: Katolo termasuk seniman, kok seniwati.
1: Iya.
0: Besok dia anak enak kan?
1: Duh enak.
0: Apa? Senewen.
1: Rasaku dati bintang film, dati senewen tuh. Cok ngono raman. Bintang
0: film gak iso, bintang tujuh kan itu.
1: Tapi ini ngendang enak nih.
0: Duh iya.
1: Ada kendang. Itu ngendang?
0: Lu tau ngendang.
1: Aduh.
0: Keplak aneh sih kuantri. Kuantar keplak.
1: Nih ngono calo.
0: Tau keplak kiri. Tuh. Tolong ya, ini ngomong kaitan enak loh. Bukasannya bukali
1: kan itu. Enak calo.
0: Iya apa?
1: Nek pamane peno pintar ngendang, aku gak ada ngebondong liyo nek ambek ben.
0: Sikia,
1: iya. Sikia tadi enak keluarga seni ya.
0: Iya. Tapi ngegonge wo, balik lopat. Kata makasih nopo. Lopat lopat apa ni?
1: Nek telah modelnya tutup cekelan nih gong cak tolo iki.
0: Tanya kalau kau nyekel pacul lagi. Niter siapa niter?
1: Tuh nek niter iku kan nok maning ini pola latihan nyekel duit soalnya.
0: Tuh abang mudi ni jago. Ya murai lo. Pak kalau iku
1: Wis ngene, saiki lho kancane penagi bisa julat-juli man.
0: Iya, iya.
1: Kula ngarep iki lho ana tim, sampeyan njupuk wong liya.
0: Kalau tim kok apa sih?
1: Dekar iki.
0: Apa tim?
1: Lah ya lek anu pelawak wong lima barang
0: yo. Oh iya, enak ngene ae, enak ngene.
1: Iso ta mono?
0: Iso julat-juli.
1: Pelawak iso.
0: Lho, iso melawak rene. Aku termasuk
1: ngomongin aja kaya pelawak. Pamane bener iku masih gak melawak ngene kaya pelawak.
2: Mulane aku melak cocok kan. Iki sadulur iki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kok kon kendang. Butuh dagel di Joko dagel lah. Digandeng nobik malah ana duit tok engko iku wis.
1: Enak wis. Tanggung tak dhisik panjere mur.
0: Wis kare panjer loh kok dikuati panjer lah. Pasti kan iku tak ngawura. Ya cilik-cilik. Eh cilik-cilik. Iso.
2: Lha la Juli ku gendeng opo?
0: Jawa Timuran.
2: Oh Jawa Timur.
0: Iya.
2: Lu nek gak iso aku ya.
1: Belajar
0: sih kan itu.
2: Nek meduruan aku iso.
0: Lah iya.
2: Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman meduruan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono.
0: Oh iso.
2: Cokean ngono.
0: Oh malah kecek ta?
2: Iya cokean.
0: Oh cokean yo. Cokean.
2: Yut.
0: Eh yut siapa?
2: Aduh.
1: Iya iya man.
2: Oh, iya ada iya lho.
1: Ngomong jambe mendelik ta.
0: Iya ta ini.
1: Ngomong kok. Enggak sih. Enggak betan.
2: Pecole rak lere po oman. Pamane penuh meneng-meneng itu kesikil.
0: Oh, sing kesikil ni sapa?
2: Kowe kok gawel-gawel ngono to. Ajar kenal sikil tidak.
1: Dayo, sik, sik limone. Lah. Lah mulai.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 将军，会师已经准备好，所有的技术人员都在等待您的训话。
1: 走吧。

0: 啊，我去看看。怎么回事？
1: 有老鼠！
0: 有老鼠！

0: 什么人？都别动！陈春雪，你是谁？
1: 。你想要他死吗？把枪拿过来！把枪拿过来！

与此同时，高桥警觉地护卫着工厂，他的目光犀利，像猎人一样等待着猎物的出现。

0: 帮我系上。
1: 大家做好准备，马上到工厂了。
2: 啊，做好准备，
3: 坐。

证件。

0: 你叫我来就是为了说这些吗？
1: 当然不是。
0: 那你到底想说什么？
1: 我要给你一个惊喜。
0: 什么惊喜？
1: 一会儿你就会知道了。

0: 希望他们都准备好了。
1: 你一会儿就到前面那条街等我吧。

0: 老米，这是干什么？处长，我
1: 知道我在这儿的除了老米只有你，你的日本朋友已经在楼下，老焦，你就是内奸。
0: 处长，我

藤野怎么会出现在这里？陈春雪决定见机行事，他今天的任务是杀掉服装店的那个女人，至于其他的事情以后再说吧。

藤野，他在跟踪夏宝珠，到底是怎么回事？陈春雪有些糊涂了。

就枪手，隐蔽。

0: 小雪，上车！
1: 走。
2: 志田队长，刚刚接到消息，海军公寓遭到袭击。
3: 什么？
4: 上车。

0: 8.000.000. Maksudmu satu pepaya ini harganya 88.000? Sudahlah Yoyo, ini si toko penipu, ayo cari tempat lain saja.
1: Hei cantik, jangan cepat-cepat menghakimi. Kalian berdua, mau makan pepaya biar payudara besar kan? Kalau beli pepayaku seharga 88.000 ini hasilnya dijamin bikin puas.
0: Omong kosong, mana mungkin ada pepaya ajaib seperti itu di dunia ini? Yoyo, ayo pergi.
1: Sayang sekali pepaya ajaib di gelenan Deku ini. Sayang nggak ada yang tahu nilainya.
0: Bos, apa pepaya ini beneran?
1: Pertanyaan macam apa itu? Kalau aku jual barang palsu, kalian pasti mau membunuhku. Ini adalah pepaya pembesar payudara produk sistem. Benar-benar nggak ada tipu-tipu.
0: Sistem apanya? Kenapa nggak bilang saja? Kalau kamu itu dewa yang turun ke bumi. Yau-yau, ayo pergi. Jangan dengarkan omong kosong penipu ini, Wei-Wei. Masalahnya waktu kita kecil dulu, kita kurang makan pepaya. Makanya sekarang baju-baju kita nggak ada yang pas. Gimana kalau kita coba saja, Yau-yau? Mana mungkin buah bisa bikin dada besar? Dia pasti cuma memanfaatkan kepolosanmu dan sengaja membohongimu.
1: Manjur atau enggak, kita bakal tahu setelah mencobanya.
0: Kamu ini, baiklah, aku mau lihat apa pepayamu ini. Beneran manjur, kalau buahmu enggak terbukti khasiatnya, jangan harap bisa jualan lagi di sini.
1: Terus gimana kalau beneran manjur?
0: Kalau manjur, aku bakal borong semua pepaya yang kamu punya.
1: Setuju.
0: Wei-wei, ini enak banget. Apa gunanya kalau cuma enak, kalau nggak ada hasilnya itu cuma iklan palsu. Nak tunggu dan lihat saja. Wei-wei, cepat lihat, beneran jadi makin besar. Gimana mungkin ini terjadi? Vivi, dadaku terasa sesak, berat sekali.
1: Benar-benar berat.
0: Dasar mesum. Bos, di kartu ini ada 500.000. Aku ambil sisa 3 pepaya itu.
1: Hehe, aku berubah pikiran. Aku mau simpan pepaya ini untuk diriku sendiri.
0: Kau cuma mau uang kan? Aku bayar 2 kali lipat.
1: Tidak dijual, kecuali kalau kau memanggilku kakak tersayang.
0: Mimpi saja sana. Ini sudah cukup buatku. Kenapa tidak ada efeknya? Mungkin aku kurang banyak makannya.
1: Maaf sekali aku lupa memberitahumu buahku. Hanya bisa bekerja pada satu orang dalam satu waktu. Kalau kau mau seperti dia dan jadi montok, kau harus bayar.
0: Kau.
2: Vivi, mungkin sebaiknya panggil dia begitu saja.
0: Humph, aku Ouyang Vivi. Biarpun dadaku rata seumur hidup, tidak akan pernah menyerah.
1: Baiklah kalau begitu. Kalau begitu pepaya ini akan kusimpan untuk orang lain.
0: Tunggu. Kakak tersayang.
1: Hahaha, kan lebih mudah kalau menurut dari tadi ini dia.
3: Selamat tuan penjualan, selesai misi pepaya pembesar payudara hadiah. Buah atribut baru anggur pemutih, makan satu butir. Meningkatkan nilai pemutih sebanyak 10 poin. Harga jualnya 88.000 per butir. Peringatan sistem, batas 3 butir per orang per hari. Buah atribut konsumsi berlebihan akan membuat tubuh meledak.
1: Jadi sistemnya punya batasan seperti itu, tapi 3 kali sehari sudah cukup. Terima kasih sudah berbelanja, datang lagi ya.
0: Cui, dasar pedagang tak berperasaan. Siapapun yang kembali ke toko mencurigakan ini adalah anjing. Aduh, maaf ya Bos Vivi, dia tidak bermaksud begitu.
1: Hah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. 88.000 per butir memang agak mahal.
0: Baguslah kalau sadar, biar ku beritahu.
1: Sayang sekali, padahal anggur pemutih ini bisa membuat kulit seputih salju. Aku tidak tahu harus menjualnya ke siapa sekarang.
0: Apa kau serius? Anggurmu benar-benar bisa memutihkan kulit. Anggurmu bisa memutihkan kulit.
1: Dijamin.
0: Bos, satu tangkai anggur ini, apa harganya juga 80.000?
1: Harganya 80.000 per butir.
0: Apa itu sih ngerampok namanya?
1: Kamu nggak mau?
4: Mau, mau, aku mau.
1: Sayang. Kamu minta terlalu banyak, aku nggak sanggup.
0: Dasar mesum.
1: Apa yang kamu pikirkan buahku? Kamu cuma boleh makan maksimal 3 porsi sehari, atau tubuhmu bakal meledak.
0: Kalau begitu, aku dan Wei-Wei masing-masing mau 2 butir anggur lagi. Ada apa, bos? Apa satu orang nggak boleh makan 2 sekaligus?
1: Nggak, bukan itu. Baru saja, ada ketua kamar dagang bilang tokoku ini penipuan total, cuma anjing yang boleh beli dariku.
0: Kamu.
1: Hah, sepertinya aku harus tutup toko saja.
0: Hei, tunggu. Guku puas sekarang.
1: Haha. Oke, aku berhenti menggodamu ini.
0: Kalau manjur setelah kami makan, kami akan kembali untuk berterima kasih, dasar jahat dada.
1: Baru sebentar saja aku sudah dapat 850.000 sistem. Kerja bagus.
5: Selamat, host. Tugas selesai. Menjual pepaya pembesar payudara hadiah. Buah atribut baru. Pisang kebijaksanaan, makan satu. Meningkatkan kecerdasan sebanyak 10 poin.
1: Astaga, ada begitu banyak anak-anak dengan keterbelakangan mental. Kalau aku menjualnya kepada mereka, bukankah itu akan langsung menyembuhkan penyakit mereka?

0: Bos, berapa harga pisang itu?
1: 88.000.
0: Berapa?
2: Pisang.
0: Hah, anak ini sudah umur 6 tahun. Panggil ayah dan ibu saja dia belum bisa. Taunya cuma minta pisang terus.
3: Sin, kamu harus sopan di tempat umum. Jangan asal ambil barang orang lain.
0: Cuman beberapa pisang saja kok. Kalau dia ambil ya sudah, biar aku yang bayar.
1: Ada pelanggan nih.
0: Bos, berapa harga pisang itu?
1: 88.000.
0: Apa katamu satu sisir pisang ini?
1: Harganya 88.000, bukan tapi 88.000 per buah.
0: Bocah, berani-beraninya kamu memeras aku. Kenapa tidak cari tahu dulu siapa itu Luodaheng?
4: Luodaheng yang pernah pakai satu parang.
5: Untuk habisi 30 orang disegani dunia hitam maupun aparat Godfather dunia bawah tanah Luodaheng karena sudah menyinggungnya.
3: Pemilik toko ini tamat riwayatnya hari ini.
6: Rasain, makanya jangan pasang harga selangit.
1: Ini pisang kecerdasan bisa meningkatkan IQ setelah dimakan. Menurutku, anakmu kebetulan butuh ini.
0: Kurang ajar anakku. Tidak ada yang boleh bilang. Dia punya masalah mental. Berlutut dan minta maaf pada anakku sekarang juga, atau aku hancurkan tokomu ini.
3: Benar, mana ada pisang yang bisa bikin pintar. Kamu jelas-jelas lihat anakku sudah makan pisangnya, lalu mau menjadikannya alasan untuk memeras kami.
0: Bocah, di kota Jiang ini, orang yang berani mempermainkanku seperti ini. Kamu yang pertama dan yang terakhir, katakan, mau mati seperti apa?
7: Ayah, ibu, apa itu mati?
0: Mati itu. Aku tidak salah dengar kan sayang, apa anak kita baru saja memanggilku ayah?
3: Sepertinya aku juga dengar anak kita memanggilku ibu.
7: Ayah, ibu, apa itu mati?
0: Nak, kamu benar-benar sudah sembuh.
8: Bagaimana mungkin anak yang keterbelakangan mental sembuh cuma karena makan pisang?
1: Saudaraku, tenang dulu, emosi itu bisikan setan.
0: Saudaraku yang baik, aku tadi sombong sekali. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Apalagi yang kamu punya di sini, yang punya efek ajaib. Buah seharga 88.000 per biji akan kuborong semuanya.
1: Pak Luo, buah-buahan di sini masing-masing punya khasiat yang beda. Anda harus lihat sendiri.
0: Beneran nih, kalau gitu saya pilih beberapa lagi deh.
9: Wah, ternyata si Li Xuan.
10: Zhou Ming.
9: Sayang, kakimu mulus banget. Kamu pakai ini khusus buat aku ya?
1: Manager Zhou, pintunya tadi terbuka file-file ini.
9: Pergi sana. Li Xuan dalam satu jam selesaikan semua file ini.
1: Manager Zhou, bukannya ini tanggung jawab dia.
9: Kalau aku bilang punya kamu, ya punya kamu, nggak mau kerja lagi. Kalau gitu pergi sana enya kau. Sejak aku pecat Li Xuan, dia benar-benar jatuh miskin, jualan buah di pinggir jalan.
1: Bukan urusanmu aku jualan apa.
11: Zhou, katanya kalau makan nanas bisa bikin anu rasanya lebih manis. Kamu mau?
9: Genit banget sih kamu. Kamu memang paling tahu aku. Aku kasih kamu kesempatan buat cari duit, kasih aku satu nanas.
1: 88.000.
9: Li Xuan, aku ini lagi bantu kamu, jangan ngelunjak.
1: Harganya 88.000, jangan beli kalau nggak punya duit.
9: Oke. Dengan sikap kayak gitu, lapak payahmu ini kalau sampai ada yang beli darimu, aku bakal sujud di depanmu sekarang juga.
0: Mas, aku borong semuanya gesek saja.
1: Zhao Ming, lihatlah.
9: Dari mana datangnya si anak manis ini? Beli buah seharga 80.000. Apa kau bersama bocah Li Xuan ini bekerja sama untuk menipuku, percaya atau tidak? Aku akan menghajarmu sampai mati.
0: Apa katamu?
9: Kau adalah.
11: Terus kenapa kalau aku mengatakannya? Bukankah kau cuma orang bayaran? Yang disewa oleh Li Xuan Kak Jouku adalah bos besar berharta jutaan. Percaya atau tidak, hanya dengan lambaian tangannya dia bisa menghancurkan kalian berdua. Kalian berdua penipu.
9: Diam, ini adalah konglomerat Yamaluo.
11: Yamaluo, bukankah itu bos dari perusahaanmu pemasok terbesar?
0: Siapa kau?
9: Tuan, 2 tahun lalu saya merasa terhormat di sebuah perjamuan bisa bersulang dengan Anda kesuksesan perusahaanku saat ini. Semuanya berkat dukungan dari pemasok Anda. Ngomong-ngomong, bocah Li Xuan ini hanyalah seorang staf rendahan yang sudah kupecat. Jangan biarkan dia memperalat Anda.
0: Semua yang dia katakan itu benar.
1: Itu benar.
9: Li Xuan, Tuan Luo sudah tahu kedok aslimu. Tunggu saja kehancuranmu.
0: Beraninya kau. Kau pikir kau siapa beraninya kau mengancam saudaraku?
9: Saudara, Tuan Luo, Anda pasti bercanda. Mana mungkin Li Xuan pantas menjadi saudaramu?
0: Kau masih berani menghina saudaraku. Bersujud dan minta maaflah, cepat.
9: Li Xuan, aku minta maaf.
1: Sujud ini sama sekali tidak tulus, aku tidak berani menerimanya.
0: Sepertinya kau masih belum menyadari kesalahanmu. Di antara perusahaan yang kumiliki, salah satunya adalah pemasokmu, kan?
9: Tuan Luo, pemasok Anda adalah urat nadi perusahaanku.
0: Tidak lagi sayang, aturlah semuanya, putuskan semua kerjasama dengan perusahaan bocah ini.
9: Jangan, Tuan Luo Li Xuan, aku salah, aku benar-benar tahu, aku salah, tolong, bicaralah pada Tuan Luo.
1: Kau sendiri yang sombong duluan. Berakhir seperti ini adalah balasan yang pantas untukmu.
9: Li Xuan, kalau aku hancur, aku akan menyeretmu bersamaku.
0: Pergi sana.
1: Bang Luo, terima kasih banyak.
0: Bukan masalah besar. Bang. Bang, aku ada satu permintaan lagi. Di sini. Apa kamu punya buah yang bisa mengobati masalah itu?
1: Masalah itu?
0: Bang.
1: Aku sudah kelebih dari selusin rumah sakit.
0: Tapi yang di bawah sana tidak bisa bangun. Bang, kebahagiaanku bergantung padamu.
1: Orang ini berotot sekali, tapi dia tidak bisa memuaskan istri secantik itu. Selamat, Tuan. Tugas selesai. Menjual pisang kebijaksanaan. Hadiah diterima Mangga, kejantanan. Tetap keras seperti batu setelah makan bertambah panjang 10 cm. Mangga yang luar biasa. Bang Mangga kejantanan, 88.000. Ini pasti akan membuatmu tetap kuat. Berikan yang terbaik untuk istrimu malam ini.
0: Oke, kakak yang baik. Ada 1 juta di kartu ini. Sebagai hadiah, terima kasih dariku. Di area Jiangcheng ini, saat aku, Luo Daheng, berbicara, itu ada pengaruhnya. Hubungi aku kapan saja jika butuh sesuatu.
1: Selamat, Tuan, telah menjual mangga kejantanan mesin undian ajaib 10 yuan sekali coba. Kesempatan memenangkan buah misterius, mesin undian sempurna untuk menarik pelanggan. Sekarang aku punya 1,8 juta, cukup untuk membuka toko buah. Lalu aku akan memperluas pengaruhku, dan uang akan terus mengalir masuk.
9: Sialan kau, Li Xuan, kau membuat Luo Daheng membuatku bangkrut. Aku akan membuatmu membayarnya. Halo, aku ingin melaporkan kejahatan. Seseorang menjual buah secara ilegal.
1: Mesin undian misterius, 10 yuan sekali coba. Kesempatan memenangkan hadiah utama yang misterius. Jangan lewatkan saat Anda lewat. Lihat, teman-teman zaman sekarang, bahkan toko buah pun mengadakan undian menarik sekali.
12: Sepertinya aku pernah melihat pemilik ini sebelumnya beberapa hari yang lalu. Dia sedang membuka lapak di pasar. Dia menjual barang seharga 88.000 di tokonya.
13: Streamer, coba periksa dia. Mari kita tunjukkan pada teman-teman buah di tokonya apa yang istimewa dari itu.
1: Tampan, mau coba undiannya 10 yuan sekali coba harga adil untuk semua orang. Kudengar buah di tokomu dijual seharga 88.000 per buah mesin undianmu ini, bisakah memenangkan itu? Tentu saja semuanya di stream. Perhatikan baik-baik, pemiliknya sendiri yang mengatakannya. Kamu bisa memenangkan buah seharga 88.000. Hari ini, mari kita beri pelajaran pada pemilik ini. Mari kita mulai dengan undian senilai 1.000 yuan influencer tepat seperti yang kubutuhkan untuk membantuku memperluas pengaruhku. Sistem tingkat kemenangan mesin ini tidak terlalu rendah, kan?
14: Tentu saja tidak, mesin ini punya sistem PT. Pada undian ke-110, kamu dijamin akan mendapatkan buah atribut.
15: Kalau begitu, baguslah.

0: 100 kali undian, dan aku tidak menang satu hadiah pun. Ini benar-benar toko penipu. Pedagang nggak punya hati. Aku sudah habis 1000 buat 100 kali undian, tapi nggak dapat apa-apa sama sekali. Dasar penipu. Tunggu saja pembalasanku. Aku punya 1 juta pengikut di internet. Hari ini akan kubuat seluruh internet tahu betapa liciknya pedagang sepertimu. Sistem kamu yakin setelah 110 kali percobaan aku pasti bakal dapat buah produk buatan sistem dijamin kualitas nomor 1. Hei ganteng, keberuntungan itu bagian dari undian. Mungkin kalau coba 10 kali lagi kamu bakal dapat sesuatu. Masih aja mau nipu duitku. Kalau memang ada orang yang bisa menang dalam 10 kali coba di tokomu, akun 1 juta pengikutku ini bakal promosiin tokomu setiap hari. Dasar sekumpulan orang bodoh. Waktu aku masih punya duit, mereka menjilatku kayak anjing. Sekarang kartuku dibekukan, mereka semua menghilang. Bukannya ini tuan muda su dari keluarga terkaya Su Tian Kuo, anak orang kaya kelas atas beli buah. Ini bakal seru nih. Pewaris kaya raya Su Tian Kuo.
1: Bos.
0: Berapa harga cerinya? 88.000 per biji. Hahaha. Sobat kamu pikir aku bodoh ya tuan muda su? Ada yang anda tidak tahu. Ini toko tukang peras. Jangan sampai tertipu. Baiklah. Suasana hatiku sudah buruk dan kamu berani memeras aku. Kamu bosan hidup ya? Ayo bicarakan baik-baik, kalau tidak mau beli buah, Anda bisa coba undian berhadiah Tuan Muda Su. Jangan mau dibohongi dia, mesin undian ini benar-benar penipuan, mustahil bisa menang. Cuma karena nasibmu buruk, bukan berarti orang lain sama sepertimu. Menurutku Tuan Muda Su ini bisa dapat hadiah utama cuma dalam 10 kali coba. Cih. Kasih aku jatah 100, kalau aku nggak dapat apa-apa, semanis apapun, omonganmu akan kuhancurkan tokomu ini. Nah, tokomu sudah menyinggung Tuan Muda Su, bersiaplah untuk bangkrut. Persik kekuatan terdeteksi memakannya akan meningkatkan kekuatan sebanyak 200 pon persik kekuatan bocah ini, keberuntungannya lumayan juga. Dia benar-benar menang. Streamer besar Tuan Su menang hadiah cuma dalam 10 kali coba. Ini buktinya tokoku bukan penipuan kan? Walaupun mesin undianmu benar-benar bisa ngeluarin buah, itu tetap bukan alasan buat 1 buah dijual seharga 88.000. Buahku pasti sepadan dengan 88.000 setelah dimakan. Kalau nggak percaya, beli 1 dan cobain.
2: Jual 1 buah seharga 88.000 dan masih merasa benar begitu sombong sekali.
3: Biro Pengawasan Pasar kami menerima laporan Anda diduga melakukan iklan palsu dan mengganggu pasar, tutup tokonya sekarang dan jalani pemeriksaan.
4: Li Xuan nggak nyangka kan? Kalau hidupku susah, kamu juga nggak bakal tenang.
0: Zhou Ming, jadi kamu si manis yang lapor polisi itu?
3: Sudah cukup, laporan masyarakat sudah diverifikasi. Kecuali kamu bisa buktiin, nggak ada iklan palsu soal buah ini. Kalau nggak, jangan harap bisa buka toko lagi.
4: Benar, benar, benar.
0: Penipu ini bilang buahnya seharga 88.000.
4: Tuan Su, cepat buktiin kalau dia penipu.
0: Aku bakal bongkar kedoknya ke seluruh internet sekarang juga. Kenapa semua orang liatin aku?
4: Tuan Su, aku nggak percaya bahkan Anda juga ditipu sama penipu Li Xuan ini.
0: Kamu siapa?
4: Aku Zhou Ming, dulu dengan kantor cabang Grup Su milik Anda. Aku pernah bekerja sama Grup Su, adalah yang terkaya di kota Jiang. Kalau aku cari muka ke Tuan Su Li Xuan dan Luo Daheng bakal harus nurut sama aku. Tuan Su Li Xuan sengaja membesar-besarkan buah yang harganya selangit. Tolong jangan tertipu menghabiskan banyak uang buat sampah.
0: Siapa bilang aku beli? Aku dapat ini dari undian 100 yuan, aku yang menangin. Bos, sebenarnya apa sih persik kekuatan ini? Makannya bisa langsung nambah kekuatanmu sebanyak 200 pon.
4: Omong kosong, persik macam apa bisa bikin lebih kuat setelah dimakan?
3: Tepat di depanku, kamu masih berani bohong, tutup tokonya segera dan jalani pemeriksaan.
0: Benar atau enggaknya Tuan Su bakal tahu setelah 1 gigitan. Kalau aku nggak bisa yakinin Anda, aku bakal tutup tokonya sekarang juga.
4: Kamu yang bilang ya Tuan Su, silakan dicoba hari ini, aku pasti bakal bikin Li Xuan berakhir di penjara.
0: Benar sekali, 10.000 penonton di siaran langsung lagi nonton. Kita lihat gimana kamu mau ngeles lagi Zhou Ming. Kalau semua yang kukatakan benar, berarti kamu yang bikin laporan palsu. Bersiaplah membusuk di penjara Tuan Su. Setelah makan persik, kekuatan ini aku jamin, Anda bakal lebih kuat dari sapi jantan buah ini. Apa benar seajaib itu? Ini.
4: Ini.
0: Apa yang terjadi? Tuan Muda Su baru saja makan buah persik dan sekarang dia jadi kekar.
3: Mungkinkah persik kekuatan yang dia katakan itu nyata?
4: Mustahil, tidak ada persik seperti itu di dunia ini. Dia terlihat langsing saat berpakaian Tuan Muda Su melatih otot-otot itu sendiri.
0: Benarkah? Kenapa aku merasa Tuan Muda Su makan persiku dan bisa mengangkat dengan satu tangan meja seberat 300 pon ini?
4: Li Xuan, siapa yang bisa angkat 300 pon dengan satu tangan, teruslah membual, dan aku akan menangkapmu sekarang juga.
3: Tuan Muda Su, tolong buktikan.
0: Tuan Muda Su, silakan. Dia benar-benar mengangkatnya dengan satu tangan. Persik ini benar-benar memberikan kekuatan. Kamu sedang menunggu orang yang ditakdirkan, seorang ahli tiada tanding.
1: Guru besar, tolong terima aku sebagai muridmu.
0: Mau jadi muridku? Bayar biaya kursus 88.000 dulu. Baik. Guru, kartuku dibekukan. Aku akan segera minta uang pada kakakku. Sekarang. Masih menyebut tokoku penipu.
3: Nakemod. Aku salah paham padamu. Aku minta maaf padamu.
0: Aku orang yang memegang janji. Mulai sekarang, akunku dengan 1 juta pengikut akan mempromosikanmu setiap hari.
4: Ini bagaimana mungkin ini terjadi?
3: Beraninya kamu membuat laporan polisi palsu menyia-nyiakan sumber daya kepolisian, bawa dia pergi.
4: Jangan, tolong jangan aku salah. Aku benar-benar sudah kapok.
5: Selamat, host tugas mesin undian berhadiah selesai. Hadiah, durian kesuksesan karir 6 kali promosi dalam 2 tahun mencapai tingkat menteri.
0: Makan durian bisa membuatmu mencapai tingkat menteri, gila sekali. Aku sudah membuktikan buahku memang sepadan dengan harganya. Dia tidak akan tetap menangkapku, kan?
6: Anak muda, aku punya satu permintaan.
3: Pak Otto punya buah lain dengan khasiat berbeda.
0: Baru saja bukannya tadi Anda mau menutup toko saya, karena buah saya harganya 88.000.
3: Anak muda, kami menyinggungmu tadi karena bertindak tanpa pemeriksaan yang benar. Mohon maaf, buahmu ini bahkan layak dihargai 180.000, apalagi cuma 88.000.
0: Baiklah, kalau begitu harganya jadi 188.000 per buah. Jangan anggap ini mahal. Ini adalah durian kesuksesan dan kemakmuran. Memakannya akan membuatmu naik jabatan dan kaya raya.
7: Durian macam apa ini? Baunya busuk sekali.
3: Diam, aroma yang semerbak ini jelas merupakan aroma durian kualitas terbaik. Aku, Wang Xingyu, sudah hidup selama 35 tahun dan belum pernah mencicipi durian seunggul ini. Tapi anak muda, soal kesuksesan dan kemakmuran itu, kamu tidak sedang bercanda denganku, kan? Apa direkturnya dimutasi sekarang aku yang jadi direktur?
1: Kak Li Xuan.
3: Mulai sekarang, kamu sudah seperti saudaraku sendiri. Katakan saja kalau butuh sesuatu, aku akan berusaha semampuku untuk membantumu.
0: Asal jangan tuduh aku melakukan iklan palsu lagi.
3: Aku tidak berani, sama sekali tidak. Kak, aku akan transfer uangnya sekarang. Aku akan beritahu yang lain saat kembali nanti, agar semua orang bisa memakan buah ajaib ini.
0: Selamat, Tuan, karena telah menjual durian kesuksesan dan kemakmuran hadiah. Sepeda atribut dan persik kesehatan, apa itu sepeda atribut?
8: Saat Tuan mengendarainya, Anda bisa mendapatkan atribut yang terbuka bersepeda sejauh 5 km untuk mendapatkan 1 poin atribut.
0: Kalau begitu, bukankah aku bisa menambah atribut sesukaku kapan saja? Kak, aku bertemu dengan guru hebat yang tersembunyi. Cepat kirim 80.000 untuk biaya magang. Menjadi muridnya bisa menyembuhkan penyakit kakek.
1: Kenapa dia menutup teleponnya?
9: Su Tianguo si boros itu. Dia akan mengarang apa saja untuk menipu uang. Membekukan kartunya adalah hukuman yang ringan. Jangan marah, Yao Yao. Sudah selesai beli pakaian dalam barunya.
10: Wei.
9: Bukankah ukurannya agak terlalu besar? Aku tidak terlalu terbiasa. Tidak besar kok, rasanya pas sekali. Lembut sekali, hentikan aku. Sudah janji pada kakek akan membawanya ke kios buah untuk menemui Li Xuan demi menyembuhkan penyakitnya. Yao Yao, pemilik kios buah itu, berandal.
10: Aku tidak mau pergi. Kamu yakin? Apa kamu lupa setelah makan anggur pemutih itu kulitmu jadi setingkat lebih cerah? Mungkin saja ada buah yang lebih baik lagi di toko hari ini. Hei, Yao Yao.
9: Aku akan membawa kakekku juga.
11: Yao Yao, apa kamu belum puas? Kakekmu sudah semakin tua, kesehatannya menurun, dan gula darahnya tinggi. Begitu banyak rumah sakit ternama di dunia, hanya bisa memberikan perawatan pendukung. dan kamu masih ingin membawanya ke toko buah untuk membeli buah, bukankah kamu malah menyakiti kakekmu?
9: Ayah, aku tidak membohongimu, buah dari toko itu benar-benar ajaib. Pasti ada cara untuk menyembuhkannya, kakek.
11: Cukup bawa kakekmu pulang sekarang juga, pergi ke toko buah untuk berobat. Aku tidak percaya kamu sampai terpikir begitu.
12: Sudahlah, Yao-Yao hanya ingin berbakti, cuman buah saja kok, biarkan dia memakannya.
13: Hahaha, Tuan Su, aku dengar cucumu ingin membawamu ke toko buah untuk beli buah, hahaha.
12: Wei-Wei-mu juga memberitahumu ya? Iya, katanya buah di toko itu cukup luar biasa. Mungkin, bahkan bisa membuat gigiku tumbuh lagi. Dua gadis muda ini pasti sudah ditipu, mari kita pergi lihat.
11: Aku ingin lihat siapa orangnya yang berani menipu keluarga Su. Sudah hampir jam 10. Pemilik toko buah ini masih belum buka juga. Pantas saja dia tidak bisa menghasilkan uang.
9: Oh, itu dia datang.
1: Guru, aku mohon padamu, kakekku memblokir kartu-kartuku.
0: Kakakku bahkan tidak mau mengangkat teleponku. Tolong angkat aku jadi muridmu, cukup. Tidak ada yang bisa kuajarkan padamu, aku tidak percaya. Guru, Anda bisa menjual buah dengan kekuatan super. Anda pasti sang legenda guru yang menyamar.
14: Kakak, ayah, kakek.
9: Tianku, apa yang kamu lakukan di sini?
0: Kakak, cepat kirimkan aku biaya magang sebesar 88.000. Aku ingin berguru pada pemilik toko buah ini.
11: Orang macam apa ini yang bergaul denganmu? Bocah, naik sepeda rongsokan tapi berani menipu keluarga Su. Kamu tahu siapa aku?
0: Tidak peduli siapa kamu. Kamu tidak bisa mengaturku apa yang salah dengan sepedaku.
11: Kamu.
9: Li Xuan, dia ayahku. Kami datang hari ini untuk membeli buah darimu.
0: Beli buah? Kenapa tidak bilang dari tadi?
9: Li Xuan, kakekku belakangan ini kesehatannya kurang baik. Apakah ada sesuatu di sini yang bisa memulihkan kesehatannya?
0: Tentu, persik madu kesehatan satu gigitan pasti akan membuat orang tua itu segar bugar. Tapi aturan biasa berlaku. Kamu tahu prosedurnya?
9: 88.000 per buah, kan aku mengerti.
15: 88.000 untuk satu buah saja? Ini benar-benar pemerasan.
9: Kakek, ini bukan toko penipu. Karena kata Li Xuan makan buah persik ini akan memulihkan kesehatan, kakek-kakek pasti akan sembuh.
11: Jangan bicara omong kosong padaku. Alasan keluarga Su tetap menjadi yang terkaya di kota ini, semuanya berkat kakekmu. Jika dia makan buah tanpa izin ini, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu?
13: Sudah, jangan berdebat lagi. Ini cuma buah persik.
9: Biar aku coba. Kek, gigi kakek sudah hampir habis semua. Dulu disuruh pakai gigi palsu, tidak mau dengar. Hati-hati.
13: Tidak apa-apa.
9: Kek, bagaimana rasanya?
13: Aku tidak merasakan apa-apa.
9: Bagaimana mungkin?
11: Kalian lihat sendiri kan toko buah kecil berani mempermainkan keluarga Su dan keluarga Ouyang. Dia benar-benar cari masalah. Akan kututup tempat ini sekarang juga.
0: Kenapa terburu-buru, Tuan? Coba buka mulutnya biar kami lihat.
13: Apa bedanya kalau akun?
9: Kek, gigi kakek.
15: Tuan Ouyang.
13: Gigi Anda tumbuh kembali semua. Sepertinya kerutan di wajah Anda sebagian besar sudah hilang. Hanya makan satu buah persik membuatku tampak setidaknya 5 tahun lebih muda.
9: Ayah, kek, aku tidak berbohong, kan?
11: Buah di sini benar-benar ajaib seperti ini. Nah, persik di sini aku ambil semuanya.
0: Tadi Anda bilang, mau menutup tokoku. Aku tidak berani berbisnis dengan Anda.
9: Ayah, tadi ayah meremehkan Li Xuan, wajar saja kalau dia agak emosi.
0: Benar, ya ahli seperti tuan ini, biasanya memang punya watak yang keras. Kenapa ayah tidak minta maaf saja pada tuan ini?
11: Kalian anak nakal, aku ini ayah kalian. Kalian mau, aku minta maaf padanya. Aku lakukan ini demi kakek kalian. Bos, aku agak keterlaluan tadi. Aku minta maaf padamu. Sebutkan harganya untuk semua persik ini.
0: Aduh, aku sudah berdiri di sini lama sekali. Kakiku mulai terasa pegal.
12: Cepat pijat kaki tuan muda ini.
11: Ayah.
0: Wah, dipijat oleh orang terkaya di Jiangcheng, pijatan pribadi rasanya enak sekali.
11: Aku sudah memijatmu selama 10 menit. Sekarang bolehkah aku beli buahnya?
0: Segalanya akan lebih mudah kalau kamu dengar kata-kataku dari tadi. Silakan ambil saja.
11: Berhasil, buah ini benar-benar manjur.
12: Setelah makan buah ini, aku bisa hidup setidaknya 5 tahun lagi.
16: Selamat Tuan, Anda berhasil menjual persik kesehatan hadiah, leci pencahar. Setelah dikonsumsi, kentut akan menggelegar seperti guntur dan buang air besar akan meluncur seperti anak panah.
17: Menjijikan, tapi ini sempurna, aku bisa menjualnya ke orang yang sembelit.
18: Bos, sisa buah yang ada di sini, aku ambil semuanya.
17: Nafsu makan yang besar sekali, apa kamu tidak takut meledak batasnya 3 buah per orang?
18: Kalau makan kebanyakan dan terjadi sesuatu, tanggung sendiri risikonya. Anak muda, aku benar-benar harus bicara padamu. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu lawan. Tidak peduli seberapa istimewa menurutmu dirimu itu.
17: Tokoku, aturanku di sini, semua orang hanyalah pelanggan.
19: Bocah ini beraninya dia menghadapi kami, dua raksasa jangceng. Tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, seharusnya aku sudah tahu, dia bukan orang biasa.
18: Anda benar sudah menasihati saya, Tuan Li, aku tadi cuman orang tua bodoh. Anda pasti lelah, biar ku pijat kakimu.
17: Sebaiknya Anda istirahat saja.
18: Bagaimana kalau begini?
9: Kakek, jangan bilang kakek bermaksud.
18: Wei-wei, Tuan Li, lelah pergilah dan pijat bahu Tuan Li. Anak muda ini sepertinya cukup tertarik pada Wei-weiku. Ini pasti akan meluluhkan hatinya.
17: Kenapa aku merasa kamu jadi lebih besar? Apa kamu diam-diam makan pepaya lagi?
9: Dasar mesum, suatu hari nanti aku akan memberimu pelajaran.
17: Jangan lupa, kamu masih bisa dapat 3 buah beratribut hari ini. Apa kamu mau mencicipi buah besarku?
9: Ya, aku mau.
17: Telingaku terasa agak kurang enak. Aku ingin mendengar sesuatu yang manis.
9: Kakak tersayang.
20: Keluarga Ouyang yang bergengsi, salah satu dari 4 keluarga besar Jiang Cheng. Ternyata tanpa malu menjilat, kepada seorang pemilik toko buah pantas saja kalian tidak akan pernah melampaui keluarga suku.
15: Diam satu buah saja di toko ini jauh lebih manjur daripada puluhan juta yang kuhabiskan untuk pengobatan rumah sakit digabungkan.
21: Yao Yao, kamu juga pergi temani Li Xuan.
9: Aku.
17: Nona Su Yao. Jangan sia-siakan niat baik kakekmu.
20: Ayah, keluarga Su itu keluarga terkaya di kota ini. Ayah menyuruh nona muda kita untuk memijat pemilik toko buah. Apa ayah tidak malu?
18: Iya, memang memalukan sekali. Kalian keluarga Su, bawa saja dia pergi. Tuan muda.
22: Mangga ini apa khasiatnya?
17: Itu mangga kejantanan.
18: Bisa bikin kamu tahan semalaman. Aku tidak menyangka, di usia lebih dari 80 tahun, senjata lamaku ini masih bisa beraksi lagi. Tuan muda, terima kasih banyak. Wei-wei, tetaplah di sini dan temani Tuan Muda, jangan lupa bayar.
9: Kakek, lalu bagaimana denganku?
20: Bos, sisa berapa mangga ini beri aku satu juga.
17: Sudah tidak malu lagi.
20: Bos, buahmu ini ajaib sekali. Jangankan membiarkan Yao Yao memijat lenganmu. Bahkan jika aku sendiri yang harus menyajikan teh untukmu, itu sudah seharusnya.
17: Cepat sekali berubah sikap. Ambilkan dong, bos.
20: Aku juga punya satu permintaan kecil. Apa itu punya buah untuk melancarkan buang air besar?
17: Kamu sembelit ya? Itu leci pencahar, ambil sana, harga tetap sama, pon 8.000.
20: Tahu 4.000 per pon, kalau begitu aku ambil 1 pon.
17: Kamu tidak takut menceret sampai mati? Pon 8.000 per butir.
20: Kamu menjual satu leci seharga 8.000.
18: Kalau tidak suka jangan beli.
17: Jangan makan di sini.
20: Efek buah ini bereaksi sangat cepat apa? Aku pergi dulu, Yao-Yao, bayar tagihannya.
15: Bocah itu dia buru-buru sekali. Anak muda, terima kasih untuk hari ini. Jika butuh sesuatu di masa depan, cari saja Yao-Yao-ku.
5: Selamat tuan, telah berhasil menjual leci pencahar hadiah. Semangka petir aku tidak percaya ternyata ada.
17: Semangka yang bisa mengeluarkan petir, apalagi yang tidak bisa dilakukan sistem ini. Jadi ini toko buah yang kamu maksud?
23: Iya, bos. Aku sudah selidiki buah di toko ini, dijual seharga 88.000 per buah. Kita harus ke sana, dan peras uang keamanan lebih banyak darinya.
18: Oh. Ayo.
17: Guru, mesin undian berhadiah ini aku sudah coba hampir 100 kali.
24: Kenapa aku belum menang juga?
17: Kenapa buru-buru coba beberapa kali lagi? Kepung mereka. Kalian kesini mau beli buah? Dasar bocah berani buka toko buah di wilayahku. Apa kamu tidak tahu harus lapor padaku dulu?
9: Perlukah aku panggil pengawal?
17: Tidak perlu.
9: Mereka ada banyak sekali. Bagaimana bisa kamu bilang tidak perlu? Jangan coba-coba jadi pahlawan.
23: Wah, bocah. Menikmati dua wanita cantik sendirian. Kamu beruntung sekali. Sekarang berikan aku 1 juta untuk uang keamanan. Dan biarkan aku bersama dua wanita cantik ini.
17: Selama 1 bulan.
23: Baru aku akan ampuni nyawamu.
9: Ci, apa kamu tahu siapa kami?
17: Wanita cantik yang galak, aku suka itu. Seret dia ke hadapanku. Siapapun yang bekerja paling keras, akan kubiarkan mereka menikmatinya bersamaku. Dua wanita cantik ini. Kamu pikir kamu siapa berani-beraninya menyentuh orang-orangku? Untungnya aku sudah menaiki sepeda atribut dan mendapatkan 10 poin kekuatan.
9: Kemampuan preman ini ternyata cukup lumayan.
17: Baiklah kalau begitu, kamu berani melawan serang dia semuanya. Tiang Kuo, aku ingat kamu sudah makan persik kekuatan kan? Tentu saja kalian berandalan.
2: Berani minta uang keamanan dari guruku.
17: Jadilah pintar dan pergilah, atau kalian semua akan tamat. Ternyata ada kaki tangannya juga habisi mereka semua. Sebentar lagi aku sendiri yang akan mematahkan kaki mereka.

0: Kekuatan bersik. Kekuatan ini benar-benar sangat berguna. Bocah, tenaga kamu lumayan juga. Aku kasih kamu kesempatan. Mau bergabung denganku? Kalian sekelompok berandalan, kamu pikir kamu layak aku bergabung denganmu?
1: Cepat berlutut, minta maaf pada guruku.
0: Ini pilihanmu, jangan menyesal. Mana orang-orang di luar semuanya, kesini sekarang. Bocah, kamu pikir kamu jagoan ya? Kita lihat apa kamu bisa mengalahkan orang sebanyak ini.
2: Semuanya, serang dia.
3: Setidaknya ada 20 orang. Li Xuan, kamu bisa lawan mereka.
0: Persik, kekuatan tidak akan menang lawan orang sebanyak ini.
3: Tian Kuo, kamu tidak apa-apa.
0: Jangan khawatir, cantik. Sebentar lagi giliranmu. Apa serunya main keroyokan? Kalau berani, lawan satu lawan satu, satu lawan satu. Kamu pikir aku bodoh, bocah? Ingat ini, di kehidupanmu selanjutnya, jangan cari masalah dengan orang yang salah.
3: Tunggu, dia adalah putra orang terkaya di Jiangcheng, tuan muda keluarga Su. Kalau kamu berani menyentuhnya, kamu akan mati.
0: Putra orang terkaya berguru pada penjual buah payah ini, minggir sekarang.
2: Atau aku akan menghajarmu juga.
0: Ini. Makan sepotong semangka ini, beri orang-orang ini pelajaran. Terima kasih, guru.
3: Apa khasiat semangka ini?
0: Khasiatnya adalah kamu bisa habisi mereka semua, 20 preman ini dengan mudah.
4: Hahaha, makan buah.
0: Untuk melawan lebih dari 20 orang kami, kalian percaya itu?
2: Bos pemilik toko buah ini pasti sudah gila karena ketakutan. Dia pikir buahnya punya kekuatan super.
3: Kalian semua sudah keterlaluan, Tian Kuo, cepat makan semangkanya, beri mereka pelajaran.
5: Pergilah ke neraka.

0: Beraninya kau menyentuh toko guruku. Mampus kau.
1: Semangka yang baru saja dimakan Tian Kuo, efeknya adalah sengatan listrik buah-buahan di sini, apa ada yang tidak bisa mereka lakukan?
2: Ini keren sekali. Mau apa kau, jangan mendekat. Beraninya kau membuat keributan di tempat guruku. Siapa yang memberimu nyali?
3: Aku salah, mataku buta, tidak mengenalimu. Tolong ampuni aku sekali ini saja.
2: Bukankah tadi kau berlagak jagoan?
4: Bicara.
2: Guruku luar biasa, gurumu memang luar biasa.
1: Yau Yau, kakakmu benar-benar penjilat.
5: Dia memang lain daripada yang lain.
4: Pergi sana.
2: Kalau aku melihatmu lagi, akan kuajar kau setiap kali bertemu.
3: Baik, baik, tentu saja.
6: Selamat, host. Berhasil menjual semangka petir. Izin telah ditingkatkan, host. Sekarang bisa mempekerjakan staf. Setiap orang per hari bisa mengonsumsi buah atribut 5 kali buah-buahan di toko. Sekarang akan memiliki atribut acak terlihat setelah dikonsumsi.
2: Jadi itu artinya, bukan hanya sekarang aku bisa menjual 5 buah kepada setiap orang, tapi semua buah di toko sekarang punya atribut.

0: Guru,
1: apa yang kau lihat? Tidak ada, aku cuma lapar. Kalian berdua ada toko babi kukus Pak Jin di selatan kota, pergi belikan aku seporsi babi kukus.
2: Apa? Kami sudah membantumu, memijat bahu dan punggungmu sepanjang pagi, dan kau masih menyuruh kami membelikan makan siang. Wei Wei, bagaimanapun, Li Xuan sudah membantu kita dengan membantu kakek sembuh. Anggap saja ini balas budi, ayo pergi. Tidak mau, tidak ada yang pernah berhasil menyuruh nona sepertiku untuk jadi pesuruh.
1: Kau benar-benar tidak mau pergi?
2: Keputusanku sudah bulat, ku bilang aku tidak pergi, ya tidak pergi.
1: Oh, baiklah, kalau begitu. Tadinya aku berencana untuk membiarkanmu membeli lebih banyak buah hari ini. Kalau kau tidak pergi, maka aku harus memberikan semuanya kepada Nona Suyao.
2: Aku akan pergi. Wah.
1: Tian Kuo, aku juga punya tugas buatmu. Gunakan koneksimu. Carikan aku beberapa pelanggan. Sekarang semua buah di toko ini punya khasiat khusus. Asalkan ada pelanggan, pasti bakal laku keras. Serahkan saja padaku. Guru, semuanya sudah siap. Kebetulan ada beberapa teman, baru pulang dari luar negeri. Aku suruh mereka semua ke sini, biar bisa bawa klien besar buatmu. Cepat banget. Mereka kaya nggak ya? Nggak sekaya aku sih. Dasar kapitalis jahat. Bagus, melihat kinerjamu yang bagus belakangan ini, aku punya satu kesempatan nih. Kamu mau?
0: Guru,
1: apa akhirnya guru mau mengangkatku jadi murid?
0: Mau?
1: Aku nggak terima murid, tapi toko ini kekurangan staf, jadi aku putuskan untuk mempekerjakanmu.
0: Hah, jadi pelayan seumur hidupku, aku nggak pernah kerja buat orang lain. Guru ini tukang tipu ya, dia benar-benar ngerjain aku.
1: Boleh tolak kok kalau menyesal.
0: Guru asalkan bisa ikut guru.
1: Aku nggak menyesal. Sudah kuduga pilihanku nggak salah. Dengan jadi pelayan, semua hak istimewa yang kamu punya sekarang bakal jadi dua kali lipat. Mulai sekarang, kamu akan menikmati perlindungan toko ini, guru. Serius nih, berarti nanti, apa aku bisa dapat? Setiap hari, 6 buah berkhasiat. Terima kasih, guru. Cepat pakai seragamnya, mulai kerja. Nanti ikut aku temui mereka, teman-temanmu itu.
0: Ada apa sih dengan Kak Su? Padahal kita sudah pesan makan.
3: Di Hotel Bintang 5 dari tadi, kenapa dia suruh kita datang?
1: Ke toko buah ini.
3: Kak Su itu pewaris.
1: Keluarga terkaya di kota Jang. Ngapain dia datang ke toko buah kecil yang kumuh begini kecuali...
4: Dan gulo sak botol ya, Kang Garing.
5: Iya.
4: Wah, kuyen dihuncai luhur banget di sini. Kepara nyata terus. Bejo kemayangan awak ide sak konco ya, Kang Garing. Lan Bagong. Bengiki nompo pangkormatan kadawan mitruk oneng pendopo agung. Taman budaya Jawa Tengah yang kamapaning Surakarta.
5: Iya.
4: Iki klebu bejo si Petruk marga tak hitung lagi kaping pindho iki metruk oneng TBSS kene.
5: Iya.
4: Oneng Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta iki lagi ping pindho iki ya, Truk. Aku acung jempol karo budi dayaning para warga ingkang mengelola Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta. Kang dadi pangarsane sapa, Truk? Pangarso Taman Budaya kuwi Bapak Dr. Andes Sujarwo, Magister Manajemen. Ngono. Kasubag Tata Usaha Bapak Dr. Andes Wijang Jati Rianto. Iya. Terus kasih pengembangan seni yaitu Bapak ST Wiono Eskar. Wah, iya. Kuwi sahabat karibku. Penanggung jawab pedalangan kuwi kadangku Kemas Wahyuwono karo Bapak Sutarman.
5: Wah, iya.
4: Monggo saben malam Jumat kliwon wis mapan wayangan ana ing kene iki, mula ya ora aneh yen pirsawane ya wis mapan.
5: Iya, dasare ya
4: radione ya wis mapan. Radio Suara Sleng FM 92,5. Nyes. Karo radio Ramasleng. Nyis. Nyis. Wis saben malem Jumat kliwon disiarake, sing ora iso rawuh bisa mirengke lumantar transistor dhewe-dhewe.
5: Iya.
4: Dasare bengi iki ya nampa pakurmatan sebab karawan pepadi saka Kendal kepareng padha rawuh paring pengestu. Wah, sembah nuwun para kadang pepadi saking Kendal paring rawuh. Tak kira rampung kendhatok saka Japang Daro gawe akeh sing padha rawuh.
5: Iya.
4: Dasare ya terang padang bulan.
5: Iya.
4: Muga-muga ora ning bom neh. Ah, ora. Ora enak. Bisane slamet kabeh kudu melu nyelametke. Para warga kudu melu waspada lan prayitna.
5: Iya,
4: aja mung jagake Polri. Sepira to akeh ing Polri. Lo wajib dibiantu melu ngamanake nentremake.
5: Iya, Tru. Heeh.
4: Iki para kadang sing tak kanthi pengrawit saka Amardi Budaya dadi indah. Cekane abdi, ngabdi marang nusa bangsa lan negara lumantar kagunan senine.
5: Iya.
4: Presidennya siapa dulu? Ono Ponco Widuwati, Ponco Limo Widuwisoro Watiki Sugih, Limo Sugih Suara sing lumayan kabeh. Amin. Tak kenal tidak akan sayang tepung gitu. Pinggir kiwa Dewi Kaya Asmani Ibu Rosiati, berdomisili saya itu nom Boyolali. Wis mapan, wis ono kono, wis manggrok ono kono. Orang bakal hijrah meneh.
5: Iya.
4: Wis kerasan ning Boyolali. Heeh. Angka loro kae Ibu Darsini saka Sragen.
5: Iya,
4: pesinden kawak. Darsini iki nderek aku wis cilik, wis isih perawan. Dhisik nguyuh tak terke.
5: Iya.
4: Nek saiki ya nguyuh dhewe.
5: Lah iya.
4: Lajeng angka 3 menika Ibu Setyawati saking Kediri.
5: Waduh,
4: Trah Jayabaya iki. Heeh. Angka 5 Ibu Pahmiatin saking Ponorogo.
5: Wah.
4: Kita warok. Iya. Senengane jatil.
5: Iya.
4: Wah, nek wis ngempit jaran, wah kencenge ra ilok. Kok ngumpet jarang, lak jatil.
5: Oh iya
4: dene ingkang angka 5 iki warga anyar abdi ya wis lawas ning ya mung sok rawuh sok ora. Nek saiki wis krep rawuhe alhamdulillah. Ibu Wiwit Widayati
6: Setyonegoro
4: iki ditelit DRA saiki. Waduh, Dokter Randa elok lho gong. Sidan yo Dokter Anda ora ampuh dudu. Ngawur kowe. Nek ra peti takono. Lah apa dhek ra ya Dokter

0: Iya.
1: Ditagih terus malam tahun baru wayangan apa ora? Surang sah kabeh mung gumantung karo panitia.
0: Lah iya.
1: Bareng Pak Gerna to iso ndalang mas diwayangi dhewe saiki. Ya seben.
2: Kados pundi Pak Gerna to? Estu tahun baru badhe ringgitan. Oh, nggih nggih nggih. Estu mak ngagem dagelan mboten?
1: Ra. Klasik kok. Bagong wis omong to, dalang yoga sinden. Pelawak ki mung kari gemantung duwite enek apa ora. Ayo.
2: Sinten niku? Jenenge. Wong dalang kok ra ngejak aku gedawane
1: ya. Iya no, ya kekoyan no.
2: Nggih, menika luar biasa Mas Petro.
1: Pengantin
2: penonton saya hitung kurang lebih tidak kurang dari 5.000 pengunjung yang hadir di Taman Budaya Jawa Tengah.
1: Alhamdulillah
2: nggih.
1: Menika anu
2: kados pundi?
1: Gusti Benowo nggih keparang rawuh menika.
2: Oh nggih. Wonten wingi.
1: Wonten Jawi iki. Anu kalih anu nyambi parkir. Oh, Dik. Pengeran kok parkir.
2: Oh, Gusti mau wonten sampun wonten mriki Gusti Benowo. Lha nggih.
1: Mas Dikin,
2: nggih,
1: sareng kula manah jebul wonten kalih Gusti Benowo menika.
2: Lha kok kalih kados
1: niki? Gusti Benowo saking kraton setunggal, Gusti Benowo saking Benowo nggih wonten.
2: Eh nggih.
1: Gusti Jan Benowo saestu. Prof Dr. Panggah niku
2: lho. Oh nggih.
1: Wonten. Gusti Benowo ta niku.
2: Nggih. Dalemipun mergi Benowo.
1: Lah nggih ten Benowo.
2: Sugeng dalu Prof Supanggah.
1: Nggih. Monggo Gusti Benowo mbok pun berkait ndak rawuh mriki monggo Gusti Benowo.
2: Nggih. Mriki Ti.
1: Monggo Ti rawuh mriki monggo mangan-mangan anggere kumpul.
2: Ya nggih ta.
1: Apa yen negake karo abdine ta?
2: Iya. Monggo Ti mriki lho mumpung ra tanggapan
1: menika pangarsanipun pada suka.
2: Pada suka itu kepanjangan dari
1: paguyuban dalang Surakarta.
2: Eh ngaten.
1: Pada suka.
2: Injih, injih, injih.
1: Injih. Wah, menika nawala kathah sanget Mas Ki. Dikin menika wah jan.
2: Setunggal mboko setunggal monggo dipun caosi.
1: Injih. Nggih. Wah, menika wonten peparing Dandang Gendhis Sandiasmo Ki Anom Surata Taman Budaya Surakarta. Waduh. Monggo keparenga dipun sekaraken menika. Menika wonten kalih padha.
2: Sinten ingkang badhe nyekar?
1: Menika saking kula Bapak Mawarta HP Jati Sobo Sukoharjo. Nyuwun langkam ali-ali. Dawanipun dandang kula mawi Sandiasmo ingkang sampun kula aturaken. Oh menika minangka kangge bawa. Sampun wonten. Kula nyuwun supados dipun bagi setunggal putri setunggal kakung.
2: Oh nggih.
1: Monggo. Ingkang kakung Kamas Giyarto. Ingkang putri Mbak Wiwit Widayati.
0: Wah iya.
3: Kenge lan yang iki kenge. Kenge.
2: Piye? Lah iya.
1: Monggo.
2: Iki lho diwaca.
1: Waduh.
3: Harus salaman.
1: Eh, ya sing alus to kok maringi kok ya. Alhamdulillah Gusti Benowo. Tepuk tangan untuk Gusti Benowo Bapak Ibu.
2: Iya. Waduh,
1: ora negake.
2: Wonten ngajeng ingkang parkir kathah, Ti.
1: Ayo ngetaket bae.
3: Wis nganggo teker
1: bareng. Paring pengestu.
2: Jaler rumiyin apa estri rumiyin?
1: Kula suwun ingkang kakung rumiyin.
2: Monggo.
1: Monggo.
2: Mas Giyarto.
4: Nenu nenu. Kinaryo pang nglipur ratri niki
1: wis entuk ki

0: S.
1: Supados Bejo Mulyo.
0: U.
1: Amur gesangipun.
0: Umur gesangipun. Lajeng R.
1: Rumaksa luhuring bangsa.
0: O.
1: Obah musik tansah jinangkung yang widih.

0: Ya ning kene iki nggone iki gula mentah budaya ya ning kene iki. Milan Mbak Wiwit Mas Dikin nira pun pun di damel sae to kantore TBRS niki to. Nggih. Nah niki kula menghimbau tetep kuwi kantor budaya ora mung kantor administrasi mawon.
1: Nggih. Kula nggih
0: aja nanti alih
1: ngemoti jaman semonten Mas Petro.
0: Nggih.
1: Saya itu juga dulu berkarya juga di Taman Budaya ini.
0: Oh nggih.
1: Rumiyin wonten naminipun Arjasura, arek Jawa Timur Surakarta.
0: Arjasura.
1: Menika perkumpulan saking kanca-kanca mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
0: Wajib dilestarikan Arjasura menika, Mas.
1: Lah menika latihanipun nggih wonten pendopo niki.
0: Mriki.
1: Jadi ini betul-betul rumah kebudayaan.
0: Leres. Aja dienggo rumah liyane.
1: Leres.
0: Aja dienggo administrasi ini mboten prayogi, tetep rumah budaya.
1: Nggih, nggih. Ayo, Dik, terus, Dik.
0: Waduh.
2: Iya, iya Mas Dikin.
0: Aduh. Iya Mas kok kita hambar.
1: Hambar ger.
0: Tuh, ya.

0: นกันพุทโย
1: คาร์
0: ยันนีปนกังปรสัมปนสุวารกี
1: ลาจึงต่อ

0: sembah nuwun dumateng Pak Warto sampun pareng-paring dandang kula sae sanget ari-ari langgam ari-ari mengenang sumargi simbah gesang.
1: Monggo
0: monggo jeng kula ajengaken ari-ari ari-ari.

0: Terima kasih sembah nuwun dateng Jeng Wiwit Widayati sampun pareng aturake langgam ali-ali. Wah. Seneng kuwi lho, Truk. Mbak Wiwit kuwi nek nyekar iki seru ora berbegi lirih ning cetha. Ah iya. Marga dihayati kok, Ring. Nek wis dihayati ngono kuwi sing nyuwal dudu tutuk ning rasane. Wah iya. Pokoke dihayati pancen ya. Tenang ya. Kaya ngono ya dipisah to ya kaya ora eman-eman. Lah iya.
1: Menika Gusti Benawa sampun
0: nggih kula nggih ngertos iki.
1: Sugeng dalu.
0: Wilujeng dalu, Dik.
1: Dik. Wilujeng dalu.
2: Sugeng. Sugeng dalu Mas Petro.
0: Terus kuti kabaripun, Dik?
2: Wah, sae, Mas.
0: Sehat nggih, Dik?
2: Nggih, alhamdulillah pangestunipun pinaringan Bagas Waras.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih.
1: Mbok lenggah mriki, Dik,
2: kesah. Alah sampun wonten mriki kemawon.
1: Mriki lho, Dik.
2: Mboten nggih nak cedhak Mbak Wiwit niku kula nafsu kok. Waduh.
1: Lek dhisik njenengan ngomong ngoten muring kula merga jek bojo kula.
2: Nggih.
1: Monggo lho menawi badhe ngersakaken monggo.
2: Lho nek umpamine enten tiyang jaler ndur semerep kaya ngoten niku njur mboten duwe rasa nafsu. Niku ngapusi.
0: Goroh,
2: goroh,
0: goroh.
2: Lho, nafsune niku saged ternorno.
1: Nggih.
2: Nggih, nafsu sing positif niku seneng piyayi kok penampilane kaya ngono.
1: Nggih, nggih.
2: Ya lho
1: wis. Kula niki ngaran jenengan wis ora mungkin nafsu positif, mesti negatif jenengan iki.
3: Mas Dike.
1: Piye, Bu?
3: Mas Dike.
1: Jenengan
3: iki rasah ndukani Gusti Benowo mung ya jenengan iki negatif kok ya dadak lho.
1: Dados monggo sami-sami negatif.
0: Anggere sepuh do duwe masalah dhewe-dhewe.
2: Lah iya. Nggih, Mas Estu wae.
0: Nggih,
2: tambah tuwa kok saya edan kabeh.
0: Nggih, mugi-mugi diparingi eling.
2: Nggih, Mas. Wah, ingkang ningali mboten mekakat, Mas.
0: Injih
2: luar biasa dados TBS ingkang semanten agengipun bebasan mboten nampung. Malah kalau wau kula wonten ngajengan dikak anu, Mas, menapa menika?
1: Menapa? Buka jadu
2: pendaftaran.
1: Pendaftaran.
2: Nggih namung khusus tiang-tiang istri.
1: Pendaftaran napa niku?
2: Nggih anu napa niku sami kepengin daftar sapa sing duwe kepengin duwe turunan galang apik kula aturi daftar dateng kula ngaten, Mas.
0: Waduh.
2: Nggih.
0: Tajak babon iya.
1: Mboten enten sing kepengin duwe turunan dagelan apik.
2: Mboten pun, Mas. Lah sing
3: ampun deng, mungkin nek turun dagelan apa mungkin ndak kencing manis.
1: Pokoke kowe iki omong apa ae, aku ora bakalan muring. Wis tak menetke artiku. Wis to, nyeken kaya apa ora masalah. Monggo terusaken, Dik.
2: Mboten. Ya janjane niki sing salah niku mboten mung Cak Dikin piyambak kok, Mas. Nggih, dadi iki padha dene.
1: Nggih.
2: Nggih, wong kados Mbak Wiwit tesih kados ngoten sapa wonge nggih, Mas, nggih. Duwe bojo wis ora iso apa-apa, ya anyel ta mesine.
0: Iki Mas ya transparan, saya transparan.
1: Sik, sik, sik, sik, pernyataan ini perlu ada penegasan.
0: Ayo diklarifikasi.
1: Perlu kamu sikapi, betulkah pernyataannya Gusti Benowo?
3: Ya, ya enten betul ya enten mboten ne.
1: Aku ya sok iso, Dik.
0: Bisa iso nembang lho ya.
3: Sok iso mlaku ngalor nggih jenengane, Mas. Ngalor ngetan ngulon.
0: Heeh. Ya ngidul barang.
1: Ya ning Trenggalek.
2: Nggih, Mas. Wah. Awake dhewe kedah tumut bersyukur, Mas.
0: Inggih.
2: Nggih, amargi kala wau kala ben menika PSSI kawon malih, Mas.
1: Kok bersyukur
0: malah bersyukur kuwi
2: langke nek PSSI menang malah repot to wong nyatane malah nek menang penontone ora ukur do ngamuk malah saking senenge.
0: Nggih
2: nggih. Pun kalah melih 3-2, Mas.
0: Nggih.
2: Mengko bola-bali rak pun matur.
1: Nggih.
2: Kesebelasan Indonesia niku angger mungsuhe niku sing tembunge bangsa sing sajak nyeleneh aneh-aneh niku biasane malah menang, Mas. Pandone atus nika mungsuh Turkmenistan. Kalau beda mimpang, Mas.
1: Pripun?
3: Napa, Gusti?
0: aku larap nyambung wis ngono
1: men. Nek negara kok turuk ministan. Salah. Sing bener apa, Bu?
3: Ya, jenengan ora kena ngono kuwi, ora kena dibaleni kaya ngono kuwi lak ya ketok saru to,
0: saru.
2: Mas. Nggih, nyuwun pangapunten, tiyang Jawi nggih saged muni ngaten, mboten mungkin saged muni Turkmenistan, mboten saged.
3: Mesti
2: wis ora dibaleni, ayo.
0: Nggih sadaripun kalajengaken anu nggih, Mbak Wiwit, Mas Dikin, Gusti Benowo, menika wonten nawul.
2: Atas menika mungsuh Turkmenistan. Niku kalau berak mimpang, Mas.
1: Pripun?
3: Apa gesti?
0: Aku arep nyambung wis ngono
1: ngono. Nek negara kok Turkmenistan. Salah. Sing bener apa, Bu?
3: Ya, jenengan ora kena ngono kuwi, ora kena dibaleni kaya ngono kuwi lak ya ketok saru to,
0: saru.
3: Mas.
2: Nggih, nyuwun pangapunten, tiyang Jawi nggih saged muni ngaten, mboten mungkin saged muni Turkmenistan, mboten saged.
3: Mending
2: wes ora dibaleni, ayo.
0: Nggih, sadaripun kalajengaken anu nggih, Mbak Wiwit, Mas Dikin, Gusti Benowo, menika wonten awala woro-woro menika waduh. Yitiha Kiai Anom Suroto ing Taman Budaya Surakarta. Nuwun sewu Kiai Anom, mohon dibacakan woro-woro pengumuman ini. Oh nggih. Saksikanlah pagelaran wayang kulit Purwo semalam suntuk. Acara 14-an pepadi. Besok malam hari Jumat Kliwon malam Setu Legi. Tanggal 14 Oktober 2011. Pukul 20 sampai dengan selesai. Tempat Sanggar Mayangkara, dalang Mardi Sentun, lakon Pamegat Tresna Rabi. Kemudian dilanjutkan wayangan Minggu Paingan hari Sabtu Legi malam Minggu Paing tanggal 15 Oktober pukul 20 sampai dengan selesai. Tempat Pendopo Joglo SMKI menampilkan 3 dalang. 1 Ki Deki Adiwijaya, 2 Ki Eko Prasetyo, 3 Ki Satyo Wibowo. Garap pakliran menampilkan Khusus Sabet, dilanjutkan Sarasean. Kemudian doa bersama memperingati 2 tahun mendak kalih sebargi Bapak Tristuti. Oh nggih. Saking para putra SMKI nomor 8 SMKI Surakarta menika Gusti Benowo monggo mangke berduyun-duyun sami sowan nggih Gusti Benowo.
2: Nggih Mas, dados menika agenda wulanan pepadi Solo Mas.
0: Pendopo Mayangkara agemipun Dimas Purbuasmoro.
2: Nggih wonten Gebang.
0: Nggih
2: dalemipun Dik Purbuasmoro.
0: Nggih.
2: Pun nggih Mas,
0: delok wayang
2: namung emanipun Mas.
0: Emanipun menapa?
2: Yang nonton niku nganyelke Mas.
0: Pripun to?
2: Lah nggih to. Sakniki wayangan bubar jam 4, jam 2 wis do mulih.
0: Nggih.
2: Nggih to. Dibubarke jam 1, jam 11 niku wis do mulih. Lah bajingan to niku jenenge. Surat tatanan nek sing nonton iki tak gagas kok.
1: Nggih ngeten di podo-podo ben kabeh iki fair. Wis kula dongake Bapak Ibu mengke lek dereng rampung kondur muga-muga teko omah nyangan-nyangen ngoten.
0: Nggih namung sak klosipun mangsa bareng. Ing kersa pemirsanipun alhamdulillah.
2: Nggih.
0: Mangga menika wonten awal malih Mas Dikin.
1: Nggih.
0: Kula sing dalu Bapak Anom Suroto nyuwun kintun tembang Popeling. Atur nuwun saking dalem Darmadi penggemar berat. Oh,
2: nggih Mas Darmadi.
0: Nggih.
2: Ya, dicaosi.
0: Mbok monggo.
2: Nah, rak ngono.
1: Alah-alah, ning kono iki nutupi sinden. Wong kok pikirane santai ae.
2: Ya ora apa-apa to Mas Dikin.
4: Ora setrum.
1: Monggo ngagem bawa napa lajengan ki mawon.
2: Bawa ingin bawa ya cak bikin monggo.
1: Ngadek. Nggih, benet. Ruk pripun?
2: Pun mangkat dipun wiwiti.
1: Wiwit dicokke mriki. Kene, kene Pak, kene Pak.
2: Waduh.
1: Ora karepe penonton apa? Ayo pira wene? Masa kalah karo godhong kates iso nglegakne weteng. Eh. Ayo. Ora apa-apa kene ning kene tok.
2: Terus pundi para pirsawan ngersakaken Pak Wiwit jemeneng? Monggo Pak Wiwit, monggo pun
1: ayo. Ayo gendike monggang ya.
2: Eh.

0: tambahin moto iya.
1: Wong loro bareng.
2: Ya ramba acara cerigis.
0: Ya aja ngono wis diwangi melek wis matur nuwun lho kok.
2: Ya matur nuwun. Nganteng kumpule anyang-anyangen sampean. Siji, loro, telu.
3: Rukun Islam sampurna.
0: Tepuk tangan Bapak Ibu kagem sekalian. Monggo sesen danyang TBS kene lah. Mulih neh. Iya.
4: Mulih neh iki.
0: Aja kuwatir Mas dikin tak kei obat wis lho percaya.
1: Nyuwun pangapunten Mas Petro.
0: Nggih.
1: Napa enten obat to nek kangge ne cak dike niku?
0: Wonten.
1: Dinggih nglereni le medok niku. Napa wonten obatipun niku?
2: Iki ngomong ning janjane tenan. Iki janjane iki gur gentenan, saling menolong.
1: Oh.
2: Lho pada waktu Mas Anom dhisik sik senenge dalang maksudku dalang obat ben gak kesel kok aku.
1: Oh ngono. Oh iya sak kuwi to tak kira.
0: Angger liyane kuwi tenan ae.
2: Monggo,
0: monggo pemiling.
2: Iyalah.

Waduh. Penggambange elok saiki ning wahya. Saple bojone anyar iki jan. Gambang kepelinting. Lah iya. Ora aneh pancen ya. Wah, saiki rata ngulon sapa ngetan. Ha iya. Jerdeh mai haah. Nggih, kula wau sampun menerangaken lagon gagrak ngayu Jakarta yang sanipun swargi iki wasita dipura. Nggih. Onlek pemundut meneh. Wah nggih. Keparing nyuwun dandang kula banjet Ibu Wiwit Pak Petruk. Wah, lah iki. Katur Bapak Haji Anom Surata, katur para pirsawan tuwin Ki Dalang Warsita. Matur nuwun. Saking kampas. Kampas. Kelompok anak muda penggemar Anom Surata. Waduh. Bali eneke nggih. Atas nama Mas Sri Sarono. Oh nggih. Waduh. Mbak Wiwit monggo dipun aturaken pinten piniji dandang kula banjet pelok barang monggo.

0: Mas Dikin.
1: Iya Mas.
0: Jenengan sampun pun mireng semanten kados niku kok raos jenengan terus pindi?
1: Nggih. Biasa.
0: Kudu jujur to.
1: Lah nggih, tetep bola bali yo wong dulu itu mengukir karir secara bersama-sama.
0: Nggih.
1: Kalaupun sekarang sudah berada di awang-awang pun masih ada ingatan masa lalu.
0: Oh nggih.
1: Nggih.
0: Amin.
1: Ora apa-apa. Ya wis kono wae terus.
0: Monggo.
2: Lho, sing lali niku mboten kula lah, sak diken sak niki men mencari bintang.
1: Wis.
0: Mangsa bintang mah bintang 7.

0: Angger bawamu iki engko apik. Wasis wis to. Engko rampung wayangen tak jak nyeker marga yudan.
1: Waduh.
0: Mas ana ora usah dijak.
2: Tuku dhewe no. Anu kaya bayu no. Bayu ngemis.
0: Wah, niki rada selinco Mas Anom.
2: Pripun to?
0: Muabe do seragam Mas Bayu dhewe sing ora seragam. Apa ya ora entuk 10.000 ngono.
2: Niki pun kula merdikake kok ning ngono.
0: Nggih.

0: sembah nuwun sampun ngisis lelagon kina.
1: Iya ben ora ilang ya, Druk. Wong surasane ya becik kok, Reng.
0: Heeh, isi relevan kok.
1: Iya.
0: Hah, ngancik lagu anyar meneh.
1: Iya.
0: Nyuwun Sri Huning Pak Petruk. Katur Mas Khairul. Sembah min duwin Mas Tarto Palur. Matur nuwun. Saking Bapak Suprapto sambung macan Sragen.
1: Nggih.
0: Nyuwun kinten Sri Huning Pak Petruk. Katur Mbak Ayu Antoko Wulan. Matur nuwun. Saking Galuh. Nggih. Wah, iki anak-anak udah ngrungokke.
1: Iya.
0: Mau wis diganti batune ya. Nyuwun lagu Sri Huning Pak Petruk saking kula Pak Sriyono Metese.
1: Nggih.
0: Saking Bapak Martowi Jaya Jalan Sri Gunting. Nyuwun Sri Huning. Dalanipun kula piyambak Pak Petruk matur nuwun. Wah, nggih. Monggo Pak Martowi Jaya kula caosi wanci. Monggo-monggo. Mataraman cok metuk Pak Martowi Jaya. Monggo. Ayo.

0: pripun?
1: Delima merangi teles.
0: Wah, terus
1: padha nrimo Gusti Allah sing males paringi wedal. Wah, kelonggaran namon artis-artis.
0: Aduh, gong saka wesi. Aja kakean omong gendang nyanyi.
1: Oke. Nek lho, ampun kesusu wong niki anu bare niku sesuk jam 5 e.
0: Oh iya, iya iya iya.
1: Pupung Pak Anom niku tindak mriki.
2: Monggo. Kuliwiti.
0: Angger mleto bacok.
1: Oke, diajari nggih. Wong niki kok mangan kopat.
0: Ya pun gendang ora sang mangan kopat bagi gendang nyanyi.
1: Mangan kopat janure tuwa mengke nek lepat nyuwun gapura.
0: Iya iya iya iya iya.
2: Monggo.
0: Ya.

0: sing kok anyar reng
1: iya Kang si Netya
0: inget tekan yang tinggi
1: nang lola ampun matur yang lepat nyuwun ngapura
0: kata bang ngapura nih monggo
2: iya kuwi jenenge kepik tidak teklek mau apik kok susin diledek
1: umpama munduta rokni
2: ya yang borong sana.

ke kalajengaken gagrak Tulungagung serampat dijogeti Mas Dikin. Oke, dados.

0: gede aku ora tekan to, Bro. Oh. Mus cilik ae. Nggih, sembah nuwun. Waduh. Menika wonten pamundhut saking Pak Mohadi nyuwun langgam pawelingku pelok barang. Ing nyekar Mbak Rosiati. Nuwun. Waduh.
1: Papi, papi.
2: Menika juragan campur sari
0: leres
2: mekar sari
0: menika papi
2: papi ini pun Mbak Rus menika
0: tapi mirengaken dalu menika wonten monggo pi dipun mataken pap
1: pap dan wingking
2: oh rawuh nggih
0: rawuh cekake wis kembar-kembar dalu niki rawuh
2: ngowah-ngowahi adat papi Mohadi biasa nyuwun lagu gak ketang 50 ya nek
0: oh bengi iki ora kan ngrembug perkara kuwi
2: sesuk dirangkep ya
0: monggo Mbak Rosiati pulang dosi
3: monggo.

0: Seger yang mesti ingin menikau sila ing janji.
1: Sila ing janji.
0: Ingi menikau.
1: Enggal nggih mas.
0: Ingi menikau ngerumpok apa jaringan piyambak.
1: Ingi ceritane ingi matur nuwun. Kula pun tiga iki lagu.
0: Sampun kesupen kita mengenang swargi empu pengrawit.
1: Ingi.
0: Si Mbah Marto pengrawit.
1: Mbah Marto ingi.
0: Ingi menikau nganggit lagun cikar bobrok.
1: Ngate
0: cikar bobrok heeh. Kawitan saking mijil nggih. Monggo kula aturaken salah setunggal. Nanu nanu. Mbak Darsini. Oke. Okay. Ye. Silip gedong ganyong. Aduh. Indung-indung bakul enom. Heeh. Monggo, Mbak.

0: sampun katur mengenang swargi simbah martu pengrapit ya reng.
1: Iya.
0: Wah. Pak Petruk ing panggung. Kula nyuwun jula-juli, Pak. Wedah. Menika kagem kepala TBS Bapak Jarwo. Wah, saking Pak Wahyu, oh nggih. Jula-juli. Ayo Cak Dikin. Iya. Jula-juli. Nung nung nung. Ya. Yeah. Monggo. Iya. Yeah.

kurang arek wedok ayu. Lah kok koncoku golek sing nok Trenggalek. Iku ngono lagu.

0: Kenapa masuk sampe lo malah serik? Wong ki gojek kok. Iku lek gojekane.
1: Ayo gojek yo liyane kuwi.
0: Oh ya.
1: Tuku muga-muga perkara luntune.
0: Iya. Tuku gap

0: bacor aimu iki. Klambine wis bacor rusak ndelalah. Wis pisan iki pikiran karo kowe. Sesuk serat tak jak neh.
1: Alah alah alah.
0: Aku ora tau ngejak kowe.
1: Lah iya.

Supados mboten nglinciraken kula panjenengan sedaya ten ngene nerakane Allah Subhanahu wa taala. Sakmangke 8 perkawis sing kedah dipun ilingi untuk dijauhi inggih menika asalisu al-ghibah. Inggih menika menggunjing ngomongno ten ngene tiyang lintu. Sekedhik kala wingi sampun kawula aturaken kita sedaya diimutaken kalian Imam Ghazali bahwasanya ghibah niki termasuk elek-eleke perkara sing kedah dipun jauhi kali tiyang muslim. Di annal ghibah fal ghibatu asyaddu min salasina zinatan fil Islam. Karena zina itu perbuatan yang rusuh, perbuatan yang jelek melebihi dari 30 kali zina. Niku ten gene kitab niki. Kadzalika warada fil khabar. Keterangan ini sebagaimana yang tertera di dalam hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ma'nal ghiba antadhkura insanan bima yakrahu. Lau sami'ahu fa anta mutabun dzalimun wa in kunta shadiqan. Dadi sing diarani ghibah niku ketika seseorang menyebut apa yang dilakukan manusia, ya, nek saumpama wonge sing diomongno iki krungu maka orangnya itu menjadi tidak senang, itu berarti ghibah. Wa ing kunta shadiqan, senajan perkara iku perkara sing bener, ya teman-teman dilakoni. Keranten nek ngomong no tiyang nek bender iku jenenge ghibah. Lah nek mboten bender niku berarti jenenge fitnah. Nggih. Ten kene pun hadis pun Kanjeng Nabi ing kana fihi muwafiquna fa huwa iktabahu. Wa illam takun fihi taqulu faqad batahu. Jadi nek temen sing dilakoni ku bener ana berarti jenenge ghibah. Tapi nek menawi mboten enten kok diomong-omongno berarti jenenge fitnah. Iku namanya ghibah miturut definisi dari kitab menika. Lah maka kita sesama muslim mboten pantes ketika ngomongno kekurangane tiyang karena pakaiannya, karena ada aib atau celah di dalam tubuhnya, karena hartanya, karena putranya. Ini di dalam konsep Islam kita tidak diperbolehkan untuk menyatakan atau membicarakan kepada orang lain. Iki kados mekaten. Kadang sesuatu hal yang menjadikan kula panjenengan sedaya niki gampang-gampang ngomong noti yang lintu, keranten kita sedaya semerap bile tiang kolawau kagungan kekurangan. Ting dados ukurane nek saumpama kita niki diomongno kesalahan kula panjenengan sedaya mestine jengkel. Nggih mboten mungkin kula panjenengan sedaya bakal ngomongaken tiang lintu. Niku ukurane kados mangkaten. Maka menjadi penting ketika kula panjenengan sedaya niki saged milih rencang, saged milih teman. Ten gene keterangan kitab Minhajus Sawi. Niki dipun aturaken rencang sing sae niku wonten kali ukuran. Dadi nek diomongno kanca sing sae, sahabat yang bisa mengajak kepada kebaikan, niku ciri-cirine wonten kali. Nggih pangapunten nek saumpami mboten sami kalian niki wong niki konsep ten kitab nggih. Nomor setunggal niku nek ditingali niku ndadekno eling nang gone Gusti Allah. Dadi duwe kanca diwasaken mawon, kita pirsani. Mirsani wajahe mawon, mirsani tiange mawon, niki dadosaken kita sedaya niki imut ten gene Gusti Allah. Niki berarti rencang ingkang sae. Mangkane kula panjenengan sedaya nek mirsani wajahipun para alim, para ulama, niki ndadekno ati teduh, tenang,
seneng mantep ten gani mana. Iki memang berarti tondo-tondo tiang kalawau, termasuk tondo-tondo ini pun tiang sae. Salah setunggalipun ten gani keterangan kitab lintu niki biasai tondo-tondo ini wong sing akeh ngelampai sholat malam. Jadi kok sholat malam ika adah, sholat tahajuti anteng niki biasai min asari sujud dadekno wajah ini ku di persane niku dadekno ketenangan. Ya, niki biasae wajahipun para alim, para ulama. Ngeten-ngeten niki pun angel, nggih. Ya. Nah, sing nomor kali tondo-tondone teman sing sae, kula panjenengan sedaya niki cek mboten gampang ketularan virusi, nggih. Maka tanda yang kedua adalah dengan nasihatnya, nasihat teman kalawau niki dadosaken semangate kula panjenengan sedaya ngadang-ngadakaken amal ibadah ten kene Gusti Allah. Nggih. Dadi eneke kanca niku gelem nasihati, dari nasihatnya itu menjadikan kula panjenengan sedaya niki tambah akase ngibadah ten kene Gusti Allah. Niku berarti tondo-tondone rencang ingkang sae. Oh, pokoknya gampil mawon. Oh, dua hal niki kita pegangi. Nek kita kepingin selamat, kita pingin padus rencang ingkang sae, termasuk salah satu hal inggih menika tidak menjadikan menjauh kepada Allah, tetapi dengan nasihatnya menjadikan kita semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang kula muliakan wa iyyaka lan wedya sapa sira wa ghibatal qura'i ing ghibae wong kang ahli qura, wong pinter al muraina kang padha duweni sifat riyak kabeh. Wa wa antafhamal maqsudu min ghairi tasrikin fatakulu aslahallahu faqad sa'ani wa ghammani ma jaro alaihi. Fasallallahu ta'ala aislihi wa iyahu. Para hadirin ingkang kula muliakan, kita diimutaken kalian Al Imam Al Ghazali sing nomor kali. Niki ghibah sing paling alus, sing kadang-kadang koyok-koyok ndongakno nang gone wong liya, tapi asline niki dikategorikan ghibah. Napa sajangipun Al Imam Al Ghazali? Inggih menika ghibahe wong nanggone koncone sing berbuat apik tapi riak. Ngeten. Contone kula panjenengan sedaya. Padha-padha niki penyakite ustad nggih, pangapunten. Penyakite ustad. Ngomongno ustad liyane. Muga-muga wong iku disepuro dosane. Wong dakwah kok ambek riak bareng. Kan ngeten kan. Muga-muga disepuro kali Gusti Allah. Berarti ucapan menika sebenarnya mboten krana donga ten gene Gusti Allah, tapi niki krana hibah ten gene kancane. Keranten ditakoni, "Ya apa kabar fulan niku?" Terus dijawab, "Wis ngesakno uripe. Dhe'e dadi dai, tapi sing digoleki liyan-liyane, gak ikhlas krana Allah taala." Wis didongakno bareng-bareng ae, muga-muga disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Loh ngeten iki tambah mboten ndonga asline, niki tambah melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama, dia adalah melakukan ghibah, sing nomor kali niki berarti ngepik-ngepikno awake dhewe. Niki enten kali kados mekaten ya Allah. Dadi setan nek ngiring menungso niku alus pol. Nggih, alus pol. Para ustad, para kiai niki kadang-kadang eri ini mboten tenggene penjual makanan mboten. Eri ini wong dodolan niku nganggo wong dodolan. Nek wong dodolan pecel, eri ini kanggo wong dodol pecel. Tiang napa niku profesinya sebagai supir, biasanya eri ini nanggone supir. Lah kadang-kadang ustad ngingoten pangapunten niku erine nanggone ustad liya. Wong iko kok oleh job-joban bolak-balik napa niku ngidik-ngidik nanggone penguasa.
kok jar-jaring kok tambah golek golek-golek. Nah ngeten iki akhirnya apa? Pemikirannya ketika bertemu dengan temannya, dia ghibah yang koyok-koyok gak ghibah, padahal unine iku ndongakno muga-muga disepuro kancaku iku. Kok ngidek-ngidek ambek penguasa, mungkin cek oleh amplopi gede. Ngoten. Iki ngomong ten kancane ngoten. Lah ngeten iki sakjane mboten ndonga menurut Al-Imam Al-Ghazali. Tiang kalau wau berarti kebejuk kali dalane setan. Duduno punya dua kesalahan. Jadi sing pertama wis nyoto-nyoto nek sing diomongno niku alus dan paham itu adalah hibah, berarti dosa. Sing nomor kali berarti wong sing dongakno epok-epok niku wau, padahal nggih asli dongakno tapi diomongno ambek koncone krana ngomongno kanca liyane, niki berarti podo kali ngepik-ngepikaken awake kiambe. Niki berarti kantuk dua dosa. Para hadirin ingkang kula muliakan, kados pekaten, kita sedaya distir kali setan nek mboten hati-hati. Karena apa? Ghibah niki sesuatu hal yang sangat dibenci dan diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gini Al-Qur'an kita sedaya dipun ilingaken kalian Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Niki pun jelas ten gene ayat Al-Qur'an. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Tentu kalian akan merasa jijik. Jadi coro wong ngomong no koncone, ngomong no liane, niki koyok mangan daging bangkai saudaranya sendiri. Kenapa kok diibaratkan seperti daging? Karena bisa jadi perkawis ingkang diomongaken wirangi tiang lintu niku perkara sing mendarah mendaging ten kene koncone. Amalan-amalan sing pun dilampahi niki mendarah mendaging ten kene tiang lintu. Kok diomong-omongno celani? Berarti nek ngomong-omongno celani termasuk sami ugi seseorang niku makan bangkai dari daging saudaranya sendiri. Niki benar-benar berat pembahasan di pagi hari ini, bahwasanya untuk melatih jiwa kula panjenengan sedaya supados ngrekso saking ghibah, saking ghibah. Para hadirin ingkang kula muliakan, walakin ingkana maksudaka min qaulika aslahallahu addu'a fad'ulahu fissirri. Dawune Al-Imam Al-Ghazali, dene kok sampai kepingin gak kepleset nanggone riba kanggone wong sing ndongakno wong amal kala wau sing senengane riak terus diomongno nggih. Terus mantun ngoten didongakno. Maka carane pun Al-Imam Al-Ghazali, nek kepingin bener-bener ndongakno koncone, mboten usah dibanter-banteraken. Mboten usah ngenteni kanca dijak ngomong supaya ngrungokno omongane kula panjenengan sedaya, ngiyakinno dengan kesalahan temannya pun mboten usah ngoten. Terus pun didawuhne Al-Imam Al-Ghazali, wad'ulahu fisirri. Maka doakan teman tersebut di dalam kesunyian. Ateges kita sedaya dipun suwun ndongaaken ten gene manah mawon. Karena sebaik-baik sahabat niku ketika tidak dimintakan doa tapi selalu terngiang dalam lisannya mendoakan kebaikan kepada sahabatipun. Kados mekaten. Dangu mboten kepangge rencange 30 tahun. Semerap-semerap kepanggih pun sami sepune. Niki karena rekatnya dulu sampai-sampai tidak bisa terputuskan dengan hal apapun, sampai ikhlas manain dungak noten gene rencange meskipun boten diomongakan, inilah teman yang sejati. Niki sing angel. Jadi dungo pun tanpa tendensi,
dungo pun tanpa mengharap imbalan, ini bukti keikhlasan seseorang ketika memberikan kebaikan kepada tiang lintu. Para hadirin niki butuh latihan. Dadi ndongakno wong sing dadekno kebaikane tiang lintu tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, ini adalah kebaikan yang berlipat ganda. Niki miturut Al-Imam Al-Ghazali. Supaya napa kita sedaya saged selamat saking menggunjing tenggene tiang lintu. Wa ini tamam ta bisababi fa alamatu annaka la turidu wa dhihatu wa idharu alaihi wa fi idharikal ghammu bi aini idharu ta'yinihi. Maka tanda-tanda seseorang, tanda-tanda seseorang jika ingin kebaikan kepada saudaranya, jika ingin kebaikan kepada saudaranya, niku tondo-tondo ini mboten menampakkan kesedihan, mboten menampakkan kejelekan dari orang lain ketika dia berbicara terhadap saudaranya. Jadi pas ngomong no sing diomong no api, pas ngomong no rencangi sing diomong no api. Utawa cara yang paling selamat kok kita sedaya ditanggreti kali rencangi, ya apa kabar iko? Sepurane aku tidak mengikuti dengan perkembangannya. Pun niki menutup pembicaraan, mboten dawak-dawakaken omongan. Tapi nek kula panjenengan sedaya ditanggreti, piye kabare kancane awake dhewe iko? Wala ngesakno saiki. Ya biyen sugine ngono saiki melarat. Biyen khusuke ngono saiki dadi maksiat dan seterusnya. Niki dadi dawa, nggih. Tapi nek kepingin memutus mata rantai dari ghibah, salah satunya adalah wah sepunten iki gak petik ngikuti perkembangane. Pun niki nutup pembicaraan. Akhirnya apa? Kita tidak menjelek-jelekan kepada orang lain. Jika tidak bisa melakukan seperti itu, maka marilah kita menampakkan kebaikannya di depan teman-teman kita. Jadi gak duduno kesediane, boten duduno kejelekane. Niki miturut Al-Imam Al-Ghazali. Para hadirin ingkang kula muliakan, fa idza arafta dzalika min nafsika fa'lam anna ajzau anitanazzuhi. Apabila engkau telah mengerti hal tersebut dalam hal diri, maka ketahuilah bahwa kelemahan dirimu adalah meninggalkan maksiat. Sebagaimana kita tidak mau membongkar atau menyebut kejelekan orang lain, kita juga tidak suka. Ya, jadi sebenarnya semuanya itu bisa diukur saking pribadi kula panjenengan sedaya kiambek-kiambek. Pokoke nek kejelekan niku saumpama kejelekane kula panjenengan sedaya dibongkar, aib pribadi kula panjenengan sedaya niki dibongkar, rasane mboten enak, rasane mboten nyaman, nggih monggo kita berpikir nek bongkar aib wong liya, kejelekane wong liya, iki ya tidak nyaman damel pribadine tiang lintu. Nah niki kita diparingi cara kalian Al-Imam Al-Ghazali. Dadi saderenge ghibah, saderenge ngomongno tiang lintu, monggo dipun ukur kali pribadi kita kiambek. Nek bongkar aib awake dhewe, aib dhewe diobral-obral wong liya, mestine muring-muring, nggih monggo pun sampai ngobral-ngobral aib tiang lintu. Walau aradallahu bika khairan libasorika bi uyubi nafsika faru'yatuka nafsaka bi aini ridho ghoyata ibadlika wajik. Maka jika kita ingin selamat, okay, jika kita ingin selamat dari fitnah, salah satu cara adalah kita jangan sampai senang berbuat ghibah. Keranten apa? Sopo sing kepingin gak difitnah, gak digibah ambek wong liya, pun sampai ghibah tengene tiang lintu.
Kranten dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali, sapa wonge sing biasane bongkar aibe wong liya, maka Allah akan mengutus seseorang yang lidahnya sangat tajam untuk membongkar aib kula panjenengan sedaya. Baik tentunya napa malih binjing-binjing wonten akhirat. Niki pun dibayar kontan kalian Gusti Allah. Makane monggo introspeksi pribadi kula panjenengan piyambak-piyambak. Kok sampai kita sering diomongaken tiang lintu? Krungu tenggene napa telinga kita kiambek, kita diomongno wong liya, berarti bisa jadi kula panjenengan sedaya nate ngomongaken tiang lintu. Niki dawuhe Al-Imam Al-Ghazali ngoten. Gusti Allah iki bakal ngutus orang yang tajam lidahnya untuk membuka aib yang ada pada diri kita. Gara-gara napa? Kula panjenengan sedaya sering buka aib tiang lintu. Niki poin-poin ingkang wonten kitab Bidayatul Hidayah ingkang dipun sampaikan kaliman Al-Imam Al-Ghazali. Tsumma in kunta shodiqan fi dhannika fashkurullah ta'ala alaihi wala tufsida bitasli bin nas. Menawi kula panjenengan sedaya di dalam pribadi kita kok mboten sampai ngomong no tiang lintu, maka langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah monggo sareng-sareng bersyukur tenggene Gusti Allah. Tadi ini meroso introspeksi pas kiambuan mikir diroso-roso kok mboten sampai ngomong no tiang lintu, monggo sing kada-kada syukur, syukuripun tenggene Gusti Allah. Nek pun ngeten niki pun sampai diselingi dengan bidzalika min aqdamil uyum. Jadi pun sampai kita sedaya nyelingi ambek buka-buka aib tiyang lintu malih. Pun disyukuri mawon mantun ngoten pun nglampahi hal-hal yang menjadikan membuka aibnya orang lain dengan bertemu teman. Makane pertemanan yang saya niki inggih menika pertemanan ingkang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bertemu karena Allah mungkin bisa jadi dengan pertemuan ini menjadikan Allah ridho. Berpisah karena Allah bisa jadi ketika adanya pertemuan menjadikan kita malah maksiat kepada Allah. Niki termasuk salah satu orang di antara 7 orang yang mendapatkan yup-yupan bijing-bijing kelak wonten padang mahsyar. Salah satunya adalah 2 sahabat yang ketika bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang kula muliakan, kula kinten cekap semanten injang menika khusus kita membahas tentang hifdzul lisan, jagi lisan kita sedaya. Kita sedaya kawula pribadi niki sami tasih ikhtiaripun, sami-sami kita berjuang mugi-mugi saged amanah dengan amanah yang diberikan oleh Allah berupa anggota tubuh ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng kita sedaya termasuk hifdzul lisan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa'a ya Allah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kinangga langkung pun kula nyuwun agungi pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 1047. Hikmah yang ke-291. Baris yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu. Lan dawuh sapa musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lama suila tatkalane ditakoni sapa musannif. Ditakoni angkolihi saking dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh waju ailat lan didadekaken apa qurratu aini pengantengantenge ati ingsun yuleh maknane mentelenge mripat ingsun iku tegese penganteng-antenge ati ingsun didadiaken fis sholati tetep ing dalem sholat qurratul aini utawi mentelenge mripat iku kinayatun persemon merupakan satu isyarat, merupakan satu ungkapan anwayatil farohi saking katoke bungah wasururi lan seneng waladzati lan rasa enak rasa ladzat rasa nikmat. Faka'annahu mongko kaya-kaya setuhune Rasulullah iku yakulu dawuh sapa Rasul baju ilat lan didadiaken apa hoyatu farohi katoke bungah ingsun wasururi lan seneng ingsun waladzati lan rasa enak ingsun didadiaken pisolati tetep ing dalem salat dene apa kok puncak gembira puncak senang puncak kelezatan di dalam salat limusyahadati rabb krono nyawang pangeran pihak ing dalem sholat pitakone hal dhaka onoto utawi mengkono-mengkono qurratul ain iku khosun khusus bihi lawan Rasulullah amli ghairihi utawa iku kedue liyane Rasulullah min umatihi saking umati Rasulullah minhu saking qurratul ain syirbun utawi bagian lafat syirbun bikasri sin wakolu tawi dawe sa'il dawe wong sing bertanya, wa nasibun lan nasib nasib. Maknane yo bagian. Iku tafsirun dadi tafsir penjelasan lahu maring lapat syirbun. Baca pemongkon jawab sapa musonef, inna qurratal ain. Lafat inna bikasil hamzah diwaca kelawan kasroi hamzah. Ingkanat lamun ono opo inna iku min kalamil musonifi, tetap setengah saking dawi musonef. Bafat kihalan diwaca fathah hamzai anna, ingkanat lamun ono opo lafat inna iku min kalami wairihi, setengah saking dawi liani musonef. Inna kurotal ain setuhune mentelengi meripat, ayoyatal farohi degese katoki bungah, wasururi lan seneng, terusi mau lan ladat ngali, ay suhu di jalalil haki tegese sebab ningali kemegahane zat kang hak, subhanahu wa jamalihi lan ningali keindahane al-haq. Iku ala qadril ma'rifati ingatase kira-kirane ma'rifat, bil masyudi kelawan perkoro kang ditingali. Wawa utai masyud iku al-haqu Allah dat kang hak subhanahu.

Panjang pak. Iya mungkin keterangan insya Allah dua pertemuan. Satu pertemuan betul nutut.

Tiye kula wacane lafate pengen pirsani kitab sampean ku soale enten kurung zaman pirsani jerone kurung saene jerone kurung niku dibaris ngisore dibaris kapane kitab kuning niki soale ngumpul dadi siji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhi anhu lamma su'ila an qawlihi baju ilat qurratu aini fi shalah. Wa waca fa ajaba. Inna qurratal aini bisyuhudi ala qadril ma'rifati bil masyhudi. Fa rasulu sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatu ghairihi kama'rifatihi. Balaisa kurotu ain kakurotihi. Ba inna makulna inna kurota ainihi fi sholatihi. Bi suhudihi jalala masyhudihi. Liannahu qad asyara ila dhalik biqaulihi fi sholati walam yakul bis sholati. Idh huwa salawatullah alaihi wasalamuhu la takiru ainuhu bighairi rabbihi wa kaifa bahwa yadulu ala hadal maqami wa ya'muru bihi man siwahu biqaulihi shalawatullahi alaihi wasallam u'budillaha ka'annaka tarah wa muhallun ayyarahu wa yashhada ma'ahu siwahu. Fa in qala qailun qad takunu qurratul ain bi sholati li annaha fadlun minallah wa barizatun min aini minnatillah fa kaifa la yafrahu biha wa kaifa la takunu qurratul ain biha. Waqad qala subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu fa lam annal ayata qad auma'at ilal jawabi liman tadabbara sirral khitab khitabi idh qala fa bidzalika falyafrahu bama qala fa bidzalika fafrah ya Muhammad kullakum falyafrahu bil ihsani batafadduli wal yakun farahuka anta bil mutafaddili kama qala fil ayatil ukhra qulillah thumma dharhum fi haudihim yal'abun. Klobaco alon-alon tersemai. Nulisir atau cepat. Ora perlu api-api dhisik. Engko teko omah diapiki tulisane. Nek kober
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Ibnu Athaillah ditanya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah diberi ketenangan hatiku, buka kurung kepuasanku di dalam sholat. Apakah itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, atau juga umatnya mendapat bagian? Dapat bagian, tanda tanya. Jawabnya dua titik, tanda petik. Sesungguhnya kepuasan melihat kebesaran jalalillah dan jamalillah itu menurut kadar kekuatan makrifatnya. Terhadap yang dilihat itu sedang ma'rifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat disamakan dengan ma'rifat lain-lainnya. Karena itu tidak ada kesenangan, buka kurung kepuasan seperti kesenangannya. Dan kami katakan bahwa kesenangan itu dalam sholat, karena melihat kebesaran yang dilihatnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengisyaratkan dalam sabdanya, di dalam sholat, dan tidak berkata dengan sholat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan senang atau puas hatinya selain kepada Tuhannya. Bagaimana tidak demikian? Padahal beliau sendiri menganjurkan untuk mencapai tingkatan itu dalam sabdanya, dua titik tanda petik, sembahlah Allah
seakan-akan engkau melihat kepadanya. Titik tanda petik. Dan mustahil jika melihat Allah dan melihat yang lain di samping Allah. Jika ada orang berkata, ada kalanya kesenangan garis miring kepuasan itu karena sholat. Buka kurung dengan sholat. Sebab sholat itu sebagai karunia yang timbul langsung dari sumber pemberian Allah. Maka bagaimana tidak gembira atau tidak senang dengan itu? Dan bagaimana tidak menjadi puncak kesenangan karenanya? Sedangkan Allah telah berfirman, katakanlah, hanya dengan karunia dari Allah itulah mereka harus bergembira. Maka ketahuilah bahwa dalam ayat itu juga telah ada isyarat untuk jawaban terhadap pertanyaan ini bagi orang yang memperhatikan rahasia kata-katanya. Sebab Allah berfirman, dua titik tanda petik, maka dengan itulah mereka harus bergembira. Titik tanda petik. Dan tidak berfirman, dua titik tanda petik, dengan itulah engkau bergembira, ya Muhammad. Titik tanda petik. Seolah-olah Allah berfirman, dua titik tanda petik, katakanlah kepada mereka, supaya mereka bergembira dengan pemberian karunia-Nya itu. Tetapi kegembiraanmu, wahai Muhammad, hanya dengan yang memberikan karunia. Titik tanda petik, sebagaimana tersebut dalam ayat, dua titik tanda petik, katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka dalam kesibukan bermain-main.
panjang satu hikmah. Nek dipedot tengah-tengah ku gak enak, urung tutuk kok dilereni. Ya mesti ngamuk, urung tutuk kok Mas kok wis leren. Para Bapak, kula wiwiti keterangan bab salat dhisik. Kula dereng bahas antenge manahe Kanjeng Nabi, kegembiraan Kanjeng Nabi, kepuasan hati Kanjeng Nabi di dalam salat. Ki dereng kula jelasaken. Ki kula jelasaken riyin tentang salat. Para Bapak, pemberian saking Allah Subhanahu wa taala dateng kawula kawulane Allah ingkang mukmin. Niki sing paling ageng nggih niku salat. Iku pemberian yang paling besar terhadap wong mukmin sing imane tebel, imane jejeg. Tapi nek imane doyong, salatnya iku koyok-koyok nggih. Koyok-koyok memaksakan. Koyok-koyok lakoni suatu diperkosa. Padahal niku kenikmatan sing paling gedhe. Mulane sampai Syekh Abu Sulaiman Ad-Daruni ketika ditanya tentang sholat, pengene dawuh, sembahyang dua rakaat bagiku lebih aku senangi daripada surga seisinya. Di pemberian surga seisinya ku dibanding sholat, isi gede pemberian sholat. Oh Bapak, coba. Niki kanggone wong sing iman, imane jejeg. Tapi ne imane doyong, iku luwih seneng duit ketimbang sholat. Ayo, saniki kula tantang sampeyan. Ya. Engkok subuh aja atik salat, salate kandhanono, tapi sampean tak duwe tak we dhuwit 100 juta. Ayo. Seneng salate apa seneng 100 juta nih? Seneng salate yai beletek gak ngandel. Beletek. Wong pirang-pirang wong golek duit 100 juta rong karuan. Kadang-kadang bati hanya 50 ribu. Kadang-kadang bati paling banyak 100 ribu. Budha jam 11 bengi, mulai jam 4 sore kok Pak, yang pasar. Jam 11 budal, gawa hasil bumi. Mbuh subuhe nok endi? Mbuh dhuhure nok endi? Buh asare nek endi mulih tego kelangan salat katimbang kelangan duit. Niki menunjukkan bahwa wong sing doyong imane, sing lembek imane, iku luwih seneng bondo katimbang salat. Salatku dianggap diperkosa ambek Gusti Allah. Aku diperkosa BS kok nyembah de'e rumang sane. Oh Bapak, sholat itu pemberian Allah yang paling hebat. Sing paling besar nilainya kanggene wong sing kuat imane. Bab nopo
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ma utiya abdun fit dunya khairan min ayyudhana lahu fi rak'ataini yusallihima. Kawula niki mboten diparingi kebagusan kalih Gusti Allah teng dunya niki sing bandingi diizini nglakoni salat rong rakaat. Dadi pemberiane Gusti Allah sing paling gedhe ning donya kene kapane kawulane Allah iku diizini nglakoni salat. Ku kenikmatan sing paling gedhe. Para bapak nek kapane suporter dhewe. Nek suporter bonek nontok sepak bola. Kenikmatan yang paling besar nek didini masuk gelanggang sepak bola. Moso gak salat gak apa-apa. Asalkan saged masuk gelanggang sepak bola. Iku satu kenikmatan yang besar bagi mereka. Niku wong sing imane lembek. Imane lembek. Nek imane kuat, katimbang aku ndelok sepak bola tinggal salat, luwe api aku gadek ndelok tak sembahyang wae. Para bapak, niki satu kenikmatan yang besar bagi hamba kalau diizinkan Allah. Artinya diizinkan itu diberi kesempatan, diberi anugerah Allah bisa melakukan sholat. Walaupun sholat hanya dua rakaat. Ini dawe Kanjeng Nabi. Kronopo sholat sing sak beneri. Mboten sekedar asal sholat. Sholat niku enten sing isilai sholat yang sebenarnya. Ada istilahnya asal sholat. Asal sholat niku nggih sholat asal-asalan. Asal sholat wis pokoke madhep ngulon nyembuh rambuté dikupluki mbah ora. Nyembuh klambine ku klambi sing pantes utawa ora. Nganggo slana mbuh genep teko polok mbuh teko separo kentol. Jenenge mutlaku sholat asal sholat. Bro bapak, masya sholat rukune sempurna, banjur syarate sempurna. Tapi atine wailing maring Gusti Allah, atine lupa kepada Allah, iku jenenge sholat asal-asalan. Masa rukune sempurna, masa syarate sempurna, tapi atine lupa kepada Allah. Dereng saged wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat agar ingat aku. Hatinya lupa sama sekali. Ku jenenge sholat asal-asalan. Jeje kalih sholat sing hakiki. Sholat sing hakiki ku isilai iqomatu sholah. Iqomatu sholah, menegakkan sholat. Aja pamer HP. Kapan iqomati sholah? Iku rukune sholat sampurno. Syarate sholat sampurno disangku ditambahi zikrillah.
eling maring Gusti Allah. Para bapak, monggo kita grayahi awake dhewe. Iki salate apa wis diarani salat sing temenan, apa isih salat asal-asalan. Salat asal-asalan ku istilahe mutlaku salah. Nek salat sing temenan niku salat hakiki disebut iqomatus shalah. Para bapak, tenten salat sing hakiki niku mengandung beberapa faedah yang sangat hebat. Nomor siji, sembahyang ku nek temenan iku merasa manggun sepi-sepi ambek Gusti Allah. Manggun sepi-sepi dengan kekasih. Kekasih kula bengan sing sejati niku Allah. Dan kenapa Allah niku zat yang selalu memberikan perlindungan kepada kita, selalu memberikan pertolongan kepada kita, di samping mewujudkan kita dimanapun kapanpun, tidak pernah absen. Ini ku kekasih sejati. Ini kekasih bojo, ini ku mboten sejati. Mbah bojo iku lanang, mbah bojo iku wedok, niku sanes kekasih sejati. Niku nyenengno namung sesaat tok. Sing sering ku nglarakno ati.

sestu nggih. Sesaat tok. Nek sama tinggal lungo haji, bojone kare ning omah. Menghibur sampean ya ora, nulungi sampean ya ora. Iki kadang-kadang gregetno pisan ditinggal haji malah ngeluyur. Napa? Ya mbuh. Bae golek pacar pertama biyen bae. Ini sering terjadi para bapak ngotone. Nah semantenu ki bojo lanangku nggih kekasih hanya sementara waktu. Nggih. Kadang tenggriya niku nggih tambah nyentaki mawon. Nyentaki adang kurang pas disentak, jangan kurang asin disentak, sambel kurang pedes disentak. Nggih, toto-toto kurang pas disentak. Iku wis nyeneng nangku kapan? Nyeneng no. Hanya suatu saat dok, nggih. Waya kademen gelem ngeloni namung wonten mawon. Nek gusaku kekasih sejati, walladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Mboten cukup menciptakan tok. Summa razaqakum. Kemudian Allah memberi rizki kamu. Rizki aja dipikir sego tok. Rizki itu adalah semua pemberian yang bermanfaat. Iku jenenge rizki. Semua pemberian, terutama pemberian menjurus kepada akhirat, iman namanya rizki. Mati husnul khotimah namanya rizki. Diberi kesehatan namanya rizki. Diberi aktif melakukan ngaji, niku rizki. Diberi aktif melakukan jamaah namanya rizki. Summa razaqakum. Perlu bapak tentang kesehatan tok mawon, gusaku siap sembarang. Enten batu-batuan untuk obat-obatan, enten tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan, enten pancaran air untuk obat-obatan. Air panas niku mboten obat-obatan. Kangge ngilangi gatel-gatel, ngilangi linu-linu. Mboten. Darek untuk pernafasan iki butuh oksigen. Kula jangan bernafas iki butuh oksigen. Niku selalu membutuhkan oksigen, para bapak. Niki mboten nate bayar kalau sampean kabeh mulai procot sampai tuwek gak tahu bayar. Tapi nek pernafasan kurang sehat neng dokter sak tangki mawon pinten pak regane ini satu tabung. Masya Allah, niku kenikmatan kenikmatan kiri sini ku siapa? Iku setiap saat. Kalau saya ben kantuk belek, nggih saged turu. Kenikmatan pak. Yang mboten saged turu niku nggih tersiksa. Gulibakan, gulibakan, diluk-diluk pipis, diluk-diluk pipis, diluk pipis, gak iso turu. Masya Allah, ini nggih berat. Para bapak, ini bab kesehatan. Panjenengan kemeringet, ungkep, mulai, nengomah, buka jeding, kebek banyu, napa mboten rezeki? Biasanya kita lupa. Ngaji krungu swara kuping niki rizki minallah. Mripat bisa ndelok rizki minallah. Pengen saged rawuh ngriki rizki minallah. Nanti saged pulang sampai ke rumah dengan selamat rizki minallah. Semonten kata ini ku terlupakan sama sekali. Nggih. Sebab kenikmatan sing kaya ngoten niku kali Gusti Allah diperintah supaya nglakoni salat. Salat diperkosa mbek Gusti Allah.
orang enak-enak turu. Isu-isu beduk waten berbeki kuping. Masya Allah. Masya Allah. Lupa dengan segala kenikmatan Allah. Allah ku kekasih sejati. Walladzi khalaqakum summa razaqakum. Kemudian Allah memberi rizki kamu kapanpun, dimanapun. Pun selalu terus. Nah, para bapak, ini ku jeneng kekasih sejati. Ya, ini gak ada kekasih, ini ku senengi manggoning rame-rame napa menyendiri. Loh, ibu jawab lo menyendiri. Wis tau roh rasane. Para bapak, berdadi manten munggah ning gone pelaminan, nggih. Kok teng omahku sik rame dayoh terus mantene kon nemoni terus gregeten mboten. Nek mboten gak ngantil di wonge ayo. Karepe ngono bar acara ndang mulya kabeh. Aku tak nyepi ambek bojoku. Nyepi senengane, nyepi. Niki nggih ngoten sembayang niku atine manteng ning Gusti Allah. Masyoki wetengene kathah wong hakikate nyepi ambek Gusti Allah. Nyepi ambek kekasih. Seneng, Pak. Nyepi niku seneng. Mosok waya Jumat-Jumat tamu gak mulih-mulih. Orang ngerti waya iki malam Jumat, waya matene kafir sewu. Dene tamune ndang mulih, ndang sepi omahe, mlebu kamar bet dikancing kon jero jepret, Dik. Napa Mas? Iki ling mboten iki malam Jumat. Lho, senane nyepi, Pak. Nggih. Siji. Nomor loro ing firat bil mujalasah lahu. Ing firat iku menyendiri dengan mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Berteman duduk dengan Allah, berteman duduk ku piye wong Allah ora ketok. Nggih. Wong Allah ora ndi bokong. Padahal lungguhku nganggo bokong. Berteman duduk dengan Allah aja dianggap lungguhan mepet bokong ngoten. Allah gak di bokong gak dipepet no apane. Niki degese ku hati selalu hadir bersama Allah. Iku jenenge mujalasah bihi. Hatiku selalu hadir terus dengan Allah. Niku jenenge mujalasah dengan Allah. Sembahyang niku ra hadir hatinya dengan Allah, hadir maca napa-napa eling Allah, maca napa-napa eling Allah. Nomor 3 al ingitok ilahi, ingkitokku nek dimaknani cara kiai biyen jungkung. Jungkung ibadah maring Allah, jungkungku apa? Menggunakan tenaga dan pikiran, nggih, dan juga hati hanya menghadap Allah. Ingkitok, nggih, ingkitok ilahi. Tenaganya waktu sembahyang rak gunakno tenaga, pikiran di samping pikiran hati bareng-bareng. Atine, pikirane, tenagane hanya untuk menghadap Allah. Nomor 3, nomor 4, kapane wong ku pinuju sembahyang, salat sing temenan lho sing kula aturaken wau. Salat sing temenan. Di salat sing dibarengi li zikri. Nggih, supaya eling maring Gusti Allah. Niku tabir-tabir, hijab-hijab sing nutup ati niku hilang. Nggih. Nomor 4. Jadi hijab tabir sing nutupi hati untuk memandang Allah, untuk ingat kepada Allah, iku hilang. Niku di waktu sholat.
Wa tajalla fihi khata'u.

Bro bapak, sak terusnya di dalam sholat niku panggunane munajat, nggih. Bal musofat. Munajat niku napa? Munajat niku berdialog. Berdialog dengan Allah. Musofat niku kasih sayang. Berdialog dengan Allah kasih sayang. Para bapak, nawi kita niki pinuju salat. Nalikane sujud kita memuji kepada Allah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Parek-pareke hamba dateng Gusti Allah adalah waktu sujud. Waktu sujud digunakan berdoa. Kono waktu iku waktu parke hamba dengan Allah. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala dika wa wadika mastata'tu, adwika min syari ma sona'tu abu olaka binikmatika alaya, wa bu'u bidambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niki jeneng munajat, berdialog kalian Gusti Allah, mohon pada Allah. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berdialog, munajat, mohon pada Allah di waktu sujud. Mungkin nek pun lungguh di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ngerti nono artine binisun resep nengati. Tuku fasolatan sing diterjemah. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Niki munajat, musofat, kasih sayang dengan Allah. Berbapak, oleh karena itu sholat ini ada satu pemberian yang paling besar bagi orang yang imane jejek. Tapi nek tiang imane doyong, isi seneng duit katimbang salat. Estu. Para bapak, Asy-Syaikh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi pingane dawuh, as-shalatu imaduddin. Salat iku cagake agama. Wa awwalu syai'in faradallahu 'ala muslimin. Pertama kali kewajiban yang diberikan Allah pada muslimin adalah sholat. Niki dawe Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Kenapa tangjurne sholat? Niku tangjurne sholat niku Allah menghadap kepada hamba. Sakjane sholat, Allah menghadap kepada hamba. Agar supaya si hamba itu menghadap kepada Allah. Ngobrol bapak, alon-alon. Madep maring Allah ku ya apa? Allah madep iku degese ya apa? Penggusi Allah kurang ada dodone, Allah gak ada wajahe. Kok madep ning hamba ku madepe ku kepiye? Lah hamba madep ning ngene Gusti ku kepriye? Para bapak, nek hamba madep ning ngene Gusti Allah di dalam salat, hamba melak

Bukan apa yang diperintahkan syariat itu berarti menghadap kepada Allah. Syariat perintah kepada kita kaum muslimin iki madhep kiblat. Mboten berarti Allah ku teng kiblat ngriku mboten. Nggih. Apa Allah ku manggone ning kulon? Kene apa galih madhep ngetan? Apa ning ngetan gano Allah? Nggih. Para bapak, jenenge madhep ning Gusti Allah itu adalah melakukan apa yang diperintahkan agama. Ku jenenge madhep. Bener madhep ngulon. Tapi madhep ngulon mboten sembahyang. Madhep ngulon ndelok penyanyi wedok mudo. Nggih. Wah, aku madhep kiblat kok jarene. Ora, iku soalnya gak diperintah ambek agama. Perintah agama madhep maring Allah di dalam salat. Iku madhep kiblat, tutup auratmu. Nek wis ngono banjur lakonono rukun-rukune. Takbiratul ihram, maca-maca Fatihah, maca Quran, banjur ruku, bare tidar. Iku jenenge menghadap kepada Allah. Ojo madhep iku digambar no rai ku madhep rono Gusti Allah raine madhep rene. Lho ku rak menungso rak. Ada menungsane. Kalau menghadap kepada Allah ku melakukan apa yang diperintahkan syara. Nggih. Diperintahkan syariat iku jenenge madhep. Lho banjur Gusti Allah madhep ku apa? Gusti Allah madhep ku artinya Allah ada akan memberikan berbagai macam pemberian. Iku madhepe Gusti Allah. Allah akan memberikan berbagai macam pemberian. Nggih. Maringi kenikmatan atimu. Nggih. Maringi lejar pikiranmu. Nggih. Maringi sehat badanmu. Dan lain sebagainya. Niku jenenge Allah madhep. Di sakjerone sembahyangku Allah madhep ning sliramu supaya kawula iku sliramu iku madhep maring Gusti Allah. Madhepmu kaya modele budak madhep ning majikan. Nggih. Budak sing madhep ning majikan ku nomor siji. Sipati budak madhep ning majikan tadzallulan rumangsa ina nggih wajana melurut tasliman pasrah seorang budak madhep majikanku siji merasa hina nggih ya merasa hina kudus pundi aja merasa gagah ngungkuli rajane aja merasa gagah ngungkuli majikane aja tadzallul merasa hina taslim pasrah ning majikan duka Gusti sandangan kula duka Gusti minuman kula duka Gusti pakaian kula duka Gusti kesehatan kula pun kula pasrah panjenengan. Lah budak niku nggih ngoten. Budak taslim. Nomor loro tabadzul itu penyerahan penuh atas dirinya. Gusti kula niki pengen damel napa mawon monggo. Lah budak niku nggih ngoten di hadapan majikan. Kula niku pengen kengken ngeramut jaran nggih monggo. Pengen kengken nyaponi dalem nggih monggo. Dikengken ngiseni jeding nggih monggo. Dikengken ngupeni perkubunan yo monggo. Monggo. Tuku awak kula pengen dadosaken napa monggo. Niku jenenge tabadul. Penyerahan datang Gusti Allah. Duka Gusti
kula pengen damel napa nggih. Kula bapak di saniku enten jenenge tahodduan DPDP DPDP. Mesti duka kulonku sampean damel napa monggo. Tapi Gusti wong pengen mengkodat ingkang moho agung nek teng Gusti Allah. Dat ingkang moho luman, dat ingkang moho, moho, moho. Lakulah ini gelambuk nggih diparingi anu lan anu. Loh, ini jenenge DPDP. Ya kaya budak nengone majikan, itu majikan wonjenganku gadah, nopo-nopo gadah. Sandangan apik nggih gadah, kula niki nggih paringi sandangan sing apik ngoten. Pangan sing enak ngenten mbok kula niku pengen paringi panganan sing enak. Ben niku ndamel patidur kula sing apik nggih saged majikan kula payangi nggih petidur sing apik omahe nggih sing apik. Niku jenenge nggih DPDP nek kula lepat nggih majikan masuk kelepatan sing alih nggih panjenengan sepunten napa malih kelepatan sing ageng nggih pengen sepunten. Dengan ini Gusti Allah nggih ngoten nggih jenenge tahadhu DPDP ning Gusti Allah nggih insyaallah kapane DPDP ngoten diterima mbek Gusti Allah napa malih atine niku ternyuh dalam membaca niku sampai tekan dadekno mripateku keluar air mata Rabbi firli warhamni wajukburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Oh, yeah. Ini masuk di dalam hati jenenge tahadduk tadarruk wa tahassuk tahassuk kuanteng hati ini. Hati ini anteng maju targhib targhibku diseneng-seneng hati ini bikku syawal. Para bapak nek mari ngono tamalluk nek wis ngono kumantil mbek Gusti Allah. Nggih. Napa sebab Syekh Muhammad bin Ali Atul Mudi kok dawuh ngoten penjelasane fal wuqufu tadallulun ngadeg sembayang ku Pak. Fal wuqufu ngadeg sembayang iku tadallul rumangsa ina. Mongko nek rumangsa ina ngadeg Pak. Suwan ning gone majikan. Niki nek dereng dikokon lungguh ya aja lungguh. Nggih. Mongko nek rumangsa ina ngadeg. Nggih. Para bapak, nek jangan pinuju lenggah. Enten kiai sepuh liwat. Nggih, mulai rawuh. Niku jenengan salaman ambek lungguh nopo saman ngadeg Pak. Nun. Nek saman wis teko dhisik terus lungguh-lungguh senden tembok. Terus senten kiai sepuh yang berwibawa mulai rawuh. Niki wong sing duwe adab niki padha mangadeg mapak kiai salaman nyucup. Terus saman mbek lungguh ngeten iki lho Pak. Niki gumedhe napa tata krama? Ku jenenge sombong. Nek tata krama, nek merasa ina iku ngadeg. Nggih. Ngadeg menghormati. Napa malih mulai sembahyang madhep ning Gusti Allah ku ngadeg. Nggih. Ngadeg iku berarti tadzallul, ngrasa ina. Para bapak nek wis ngadeg mbayar wa takbir taslim Allahu akbar niki pasrah ning Gusti Allah. Ya Allah Gusti pengen moho agung nggih moho agung kula pasrah pun sedaya dayane pribadi kula pun kula pasrah nggih iki isine takbir wasana'u batilawatu membaca Fatihah, membaca surat nggih. Dalam surat Fatihah memuji-muji bismillahirrahmanirrahim alhamdu
lillahi rabbil alamin. Iku jenenge tabadul. Waro bapak, satrusih waruku'u tahanduk. Ruku' Allahu Akbar. Tahanduk. Iku jenenge DPDP ini Gusti Allah. Ruku'. Waro bapak, satrusih bajur wasujudu tahasyuk. Sujud niku nganteng no ati. Nganteng no ati. Ati niku ditenang no. Tenang. Iki menghadap dengan Gusti Allah. Kulaturaken wau parek pareke kawula maring Gusti Allah. Yaitu di waktu sujud. Wal julusu taraghub. Kroso seneng julus. Nenten seorang hamba saya datang ning majikan. Nggih. Para bapak sakwise matur dengan berdiri. Nggih. Lajeng akhire terus majikan dawuh duduklah. Lungguh, Pak. Lungguh ning ngarepe majikan itu bukan main. Nggih. Mboten sembarang wong lungguh ambek majikan. Nggih. Mboten sembarang. Budak-budak niku jarang sing lungguh ambek majikan. Sing lungguh ambek majikan ku yo istrinya, teman dekatnya, tu duduk. Tapi nek seorang hamba saya lungguh berhadapan dengan majikan itu namanya satu kesenangan yang amat sangat seneng. Aku ambek Pak Yai diutus lungguh ning ngersane Pak Yai, seneng aku lungguh ambek Pak Yai. Tetapi waktu duduk kita melakukan sembahyang. Napa duduk baina sajadaten, napa duduk tahiyat, iku taruhub, ngerasa demen. Batasyahutu tamalluk. Batasyahutu tamalluk kumantil bi Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Ashhadu an la ilaha illallah. Kutamaluk. Tamaluk kumandil. Kumandil dengan Gusti Allah. Nah, para bapak, krono sembahyang ku mengandung kados ngoten iku. Lajeng hamba menghadap dengan Allah dengan cara seperti ini. Akhirnya Gusti Allah genti madep. Madepe Gusti Allah apa bitarahum. Allah welas kasih. Nggih. Wa ta'atuf, Allah belas kasihan. Wa takabbul, Allah menerima. Wa takarum, Allah memuliakan. Wa takarub, Allah mendekatkan diri kepada tiyang sing sembahyang. Niki jenenge madepe Allah. Madhep Allah ku maringi kawelasan, nggih, menerima amalnya, memuliakannya, pendekatan diri. Iki jenenge nggih makbul, napa jenenge menghadapi Gusti Allah. Persoalan agama semua mboten enten sing mengandung kaya ngaten iki selain salat. Nggih. Selain salat mulane sing paling gedhe nggih niku salat. Sampai kanya Nabi dawuh as-shalatu imaduddin. Salat iku cagake agama. Dalam hadis yang lain as-shalatu nurun. Salat itu cahaya. Dan hadis yang lain kanya Nabi dawuh la yazalullah mukbilan al-abdi biwajhi. Madama fi sholatihi wa innallaha la yunsibu ila hadikum wajahu madama mukbilan alaihi. Tidak henti-hentinya Allah menghadap kepada hamba, menghadapi ngene kuwi maringi rahmat nggih,
meringi belas kasih, menerima